0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar hari Kamis? Sih, bener kan? Gak kerasa kan? Tiba-tiba udah weekend aja. Yang kerasa itu cuma kemarin pas Rabu doang soalnya. Pertama naik. Kerasa banget. Tapi aduh, ya sudah lah ya. Apa yang mau dikata, kita cuma bisa menikmati aja sebagai rakyat biasa. Ya kan ya, toh kita mau ngapa-ngapain juga bakal gitu-gitu aja. Jadi ya sudah, berusaha lebih kuat lagi, berusaha lebih giat lagi. Gimana cari cuan lebih banyak lagi biar tetap bisa isi full ya. Pagi ini di suara seru balik lagi Rio Dinata Wisnu Wiratmaja, stay tune.

92.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Pagi ini bahkan nggak tahu ya. Rasanya agak santai karena anak-anak udah pada mulai libur sekolah. Ya nggak sih, ada yang anaknya udah pada libur sekolah, at least menjelang terima rapor ya kan ya. Yang gede terima rapor hari Sabtu besok. Deg-degannya masih ada nih sampai sekarang nih. Ya aduh. Di satu sisi ada saya bilang sama anak saya, kalau sampai nilai lo jelek, semua les lo harus di stop. Tapi ada satu sisi lagi di mana, aduh, ini anak kayak lagi panas banget nih, lagi on fire banget. Terus tiba-tiba kalau di stop gara-gara nilainya jelek, ya harus wajib karena itu adalah apa? Itu adalah janjinya dia, begitu. Jadi ya nggak tahu sih, semoga besok Sabtu ini terima rapor. Di satu sisi ada juga tuh, wah kalau lesnya stop berarti bayar-bayar jadi lebih kurang banyak nih. Ya gak sih, kayak gitu-gitu ya. Tapi ya saudara sahabat suara, yang pasti sih kalau buat saya sih ya, di minggu-minggu ini udah banyak juga ngelihat di thread, terutama yang di thread kan sekarang lumayan positif ya. Karena menurut saya itu sekarang sosial media yang lumayan positif itulah di thread. Kalau di Instagram kan ih parah, itu kayak muka dua banget deh kalau situ orang-orang. Kalau di TikTok ya TikTok. Kamu bisa ngarepin apa gitu. Tapi kalau di thread itu kayak banyak banget masih ada apa ya, positivity di situ. Dan kemarin itu beberapa thread yang saya lihat itu masih ada yang ayo bapak-bapak, terutama bapak-bapak ya kan ya, suportifnya bapak-bapak di thread itu tuh lebih solid gitu. Jadi pada banyak yang bilang di tengah keadaan seperti ini pak gitu, dolar ya naik, apa ya naik, ini ya naik, semuanya gitu. Ada nggak sih cara gimana ya, atau ada yang nanya gimana sih caranya pak buat nambah cuan? Banyak tuh yang ngasih apa saran. Buat saya sih coba ini pak, coba ini. Kalau yang saya lakuin ini, gitu. Itu di threads ya kan ya. Dan beberapa juga saya lihat kayak wah oke juga nih gitu. Terus sampai akhirnya kepikir kayak apa yang bisa kita lakuin sebenarnya. Karena kan maksudnya itu potensi di diri kita itu, apa sih potensi di diri kita yang bisa kira-kira kita jual? Iya gak? Kadang saya tuh berpikir kayak potensi diri dari saya itu yang bisa saya jual, ini udah ngomong, apalagi bisa saya jual potensi dari diri saya. Karena diri saya itu cuma bisa ngomong. Kalau kamu ada gak ya sahabat suara ya, kayak yang sampai sekarang itu ngerasa kayak ini potensi diri aku, tapi itu yang ini belum aku maksimalin banget nih. Sih asik banget, positif banget. Self reflection ya gak ya, pagi-pagi self reflection. Hari Kamis jam 7:30 pagi disuruh melihat ke diri sendiri, apa potensi diri yang belum kamu kembangkan.

0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
4: Mukanya kok ditekuk gitu sih mas?
3: Iya nih mas, lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak mas minuman yang bisa balikin mood?
4: Kalau minuman gak ada mas, adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
5: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi ya, Iswara Santai.
0: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Bu Nata.
6: Bu Ayu.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ramai banget ini hari ini. Kamar mandi saya ramai banget.
1: Ada hajatan. Tiba-tiba nge-WA.
0: Udah sampai dibangun teratak-teratak yuk. Buset, gue mau masuk kamar mandi. Susah bener. Sampai ada pagar ayunya.
1: Tiba-tiba ada nge-WA. Kamar mandi rebutan.

0: Ya beginilah lika-liku hidup ekonomi beragah di Indonesia.
1: Gua aja kadang ini itu karena udah pada ada yang libur ya kan ya. Anak gue yang gede kan udah libur tuh. Mandi gue jadi lebih tenang. Karena sebelumnya biasanya gue mandi di kamar mandi yang di dalam, istri gue mandi di kamar mandi luar yang dekat gudang. Atau enggak tukeran. Jadi pokoknya siapa yang mandi duluan dapat yang di kamar mandi dalam rumah.
0: Nah, iyalah.
1: Terus hari ini tiba-tiba gue kayak mau mandi jam berapa ya? Asik. Jam 6 kayaknya enak nih mandi jam 6. Capek gue mandi jam 6:30 terus.
0: Dingin. Dingin sumpah.
1: Gue mulai ada rencana mau mandi jam 6:30.
0: Saking deketnya rumah, enak sih kalau lo. Gue mau mandi 6:30 aja udah potensi telat. Lah apalagi tadi.
1: Udah tau rebutan. Mandi jam 6:30 lagi. Tapi mungkin jam 6:30 udah sepi. Enggak ya?
0: Enggak ya? Kamar mandi gue itu trafiknya kayak Semarang pagi-pagi yo.
1: Semarang bagian mana nih?
0: Semarang pagi-pagi.
1: Semarang pagi-pagi?
0: Iya. 6:30 sampai jam 6:15 tuh sepi pak. Di atas jam 6:15 tuh udah full banget itu. OTW-nya ke sana.
1: Udah mulai macet.
0: Suara-suara udah mulai terdengar. Geruduk-geruduk. Biar-biur.
1: Lo cuma telat mandi 5 menit. Tapi bisa telatnya itu buat semuanya itu. Buset. Sampai 1/2 jam, 1 jam tuh bisa tuh.
0: Kayak naik KRL di Jakarta. Beda 5 menit. Beda. Udah. Nyampe kantornya bisa telat banget.
1: Beda 5 menit bisa beda 2 jam. Datangnya.
0: Apa jangan-jangan kalau gue diem di kamar mandi sejam. Nyampe kali ke Cikarang ya.
1: Lo nyampe di BSD. Lo nyampe di stasiun Pasar Senen.
0: Siapa tahu sebenarnya kamar mandi gue tuh bawahnya ada mesin roket. Bisa terbang kayak rumahnya Gru di Minion. Bisa terbang rumahnya.
1: Bisa gitu tiba-tiba bangun ya kan. Udah nyampe stasiun nih. Kemarin aduh, masih pakai handuk lagi. Ya Allah. Ada aja pagi-pagi. Tapi jalanan kayaknya udah mulai sepi ya.
0: Enggak sepi-sepi banget juga sih. Tapi okay, emang banyak kan ya. Kayak lo bilang, karena memang banyak kan udah mulai pada libur sekolah.
1: Iya.
0: Jadi yang di jalanan itu yang tampak adalah pejuang-pejuang ekonomi menengah dan lemah.
1: Pejuang ekonomi-ekonomi lemah. Iya. Gak usah pakai itu. Langsung aja pejuang ekonomi lemah.
0: Pekerja sebuah rata-rata yang di jalan.
1: Soalnya kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
0: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu. Terus ya itu yang tadi gue sempat obrolin juga gitu kan ya. Potensi diri kamu apa? Coba temuin dulu gitu. Terus gue mikir kayak potensi gue apa? Potensi gue yang ngomong. Udah kerja gue udah siaran.
0: Potensi gue kalau berdasarkan primbon ya potensi gue ya. Nyembuhin orang yuk katanya ya.
1: Nyembuhin orang. Buka praktek.
0: Nah itu dia. Gue kayaknya perlu deh ini ngelakuin side job gue berdasarkan trah gue itu sendiri.
1: Kimia farma tuh.
0: jadi ada praktek beda ya. Yeah. Jadi kan paling atas baliho kimia farma.
1: Iya. Yeah.
0: Terus praktek dokter umum.
1: Iya, yeah, dokter umum spesialis.
0: Sama biasanya kan ada. Biasanya kimia farma itu spesialis luka diabetes.
1: Luka diabetes, iya. Nah, yeah.
0: Di bawah praktek dokter umum itu spesialis luka diabetes. Nah, gue nih pengobatan alternatif. Tapi masuk kimia farma lu.
1: itu semua orang juga. Lo gak usah datangin ke situ deh. Aneh ya di situ. Tiba-tiba ada pengobatan alternatif. Iya, soalnya kan udah mulai banyak tuh.
0: Side job ya. Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu side bukan job. bukan side job semuanya. Semuanya itu buat orang seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, VO
0: ya,
1: VO buat lo akhirnya jadi main job kan?
0: VO akhirnya side job sekarang.
1: VO jadi side job.
0: Iya, karena jarang ada tawaran ya. Kalau tawaran tiap hari itu jadi main job yuk.
1: Cuman karena itu jarang ya, bukan berarti itu jadi side job dong. Kadang ada orang yang proyekannya sekali proyekan gede. Nah akhirnya kan jadi main jobnya itu, yang lainnya jadi side job.
0: Kalau ngirimin deck portofolio tiap hari itu main job gak? Main job. Kayaknya main job gue lebih ke situ dulu.
1: Wait. ini juga harus ada pemasukannya loh.
0: Oh, job tuh maksudnya begitu ya. Wah, iya. Berarti gak kehitung.
1: Itu dia, makanya setelah dipikir-pikir lagi, oh, enggak juga loh, harus ada pemasukan dari situ. Kan iya, kayak VO ya. Ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
0: Benar.
1: MC
0: main job. Main job.
1: Siaran
0: main job.
1: Main job. Saya jobnya apa gue tanya?
0: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Belum pernah tuh dapet duit dari sepedaan kecuali duit jatuh ya.
0: Podcast kita yuk sebenarnya.
1: Podcast.
0: Waktu itu kan sebenarnya kita udah bisa menghasilkan angka, tapi adik kita satu itu. Iya. Ngelihat angkanya kayak segini terus ya. Tapi dia juga tidak mau berusaha jadi orang lebih baik.
1: Iya, iya.
0: Gimana?
1: Eh, enggak juga. Oh iya, itu masih bisa. Hitungannya itu masih side job di awal.
0: Side job.
1: Iya. Apalagi ya? Side job. Gua apa ya? Side job gue ya. Hantar anak lah.

0: kebalikannya justru.
1: Iya. Iya. Ya lo pakai mobilnya bapaknya yang nganter anak lo aja udah.
0: Ngelamar di situ juga.
1: Bagi dua, share profit.
0: Gue jadi kenek.
1: Ngapain orang mobil kecil pakai kenek menu-menuin
0: terus
1: tempat.
0: Terus kata bapaknya, itu udah kurang tuh satu orang tuh mas.
1: Apa ya? Nggak kepikir lagi. Gue mungkin kalau seandainya punya side job, paling bakal berdagang aja yuk.
0: Iya dagang.
1: Iya, lo udah tahu kan cerita yang gue hampir jadi pangeran di Semarang.
0: Ah cerita lo mah hampir terus.
1: Padahal kata Ariana Grande, almost is never enough.
0: Apa ya, mau ngonten baru berapa kali udah males kan.
1: Itu lo susah jadi orang yang konsisten terus.
0: Iya.
1: Apalagi kalau kita mau punya side job pun, kadang kan juga mesti konsisten yo.
0: Oh, iya, harus bisa. Iya. Lu ngebagi waktunya.
1: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? Indis ekonomi, hasilnya kalian apa?
0: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
1: 2.000, 20.000.
0: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
1: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
0: Itu side job gue tuh dulu itu.
1: Pemalak.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, Woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM Izora, suara warga Indonesia.
1: Kita ngomongin side job aja ya, biar seru ya.
0: Side job.
1: Sahabat suara juga boleh promoin side jobnya di sini.
0: Mending gak usah ngomongin side job. Kalau ngomongin side job, kadang gak semua orang
1: kenapa?
0: Punya privilege buat punya side job. Kerjaan yang pernah lo pegang aja deh, yang pernah lo jalanin, apapun itu. Buat orang itu side job, buat lo itu main job, buat orang itu remeh, buat lo itu cuan. Apa aja kerjaan yang pernah lo kerjain.
1: Tapi ya yuk ya, in this economy sih, gue rasa semua orang mau punya privilege mau enggak pasti bakal ngelakuin side hustle juga.
0: Iya, yuk. Iya, cuman masalahnya kadang ada orang yang
1: ya itu mah gak dengerin radio kita.
0: Lo kok ada orang yang gak punya side job tapi masih aman-aman aja.
1: Ya apapun deh kerjaan yang kamu lakuin, kerjaan. Side job yang kamu lakuin
0: kerjaan,
1: saat
0: side
1: ini
0: job semuanya betul.
1: Cerita aja di sini, siapa tahu yang lagi dagang ya kan,
0: ya,
1: itu dipromoin boleh.
0: Betul, langsung aja masukin di
1: sini. Share aja di 0811 2700 902 atau share di Instagram @iswara.smg atau ke TikTok @iswara.smg.
0: Betul.
1: Pokoknya apapun side job kamu, mau itu bergerak di bidang produk, boleh.
0: Apapun lah.
1: Jasa,
0: selagi itu halal dan legal.
1: Iya betul. Boleh, itu semua boleh ya.
0: Kalau bukan itu, DM langsung aja.
1: DM ke IG personal kita aja. Mas Wisnu, siapa tahu butuh nih.
0: Nanti kita lapor polisi.
1: Gue screenshot, gue kirim ke info kejadian Semarang.
0: Nanti gue lapor polisi, terus gue bilang kayak begini, Pak, mau info gak? Bayar dulu.
1: Jadi side job. Sama mungkin kayak ini, Pak. Ada namanya Kakak Carmila Purba. Gue gak tahu ya apakah ini side jobnya beliau atau bukan.
0: Oke. Okay.
1: Dari namanya deh, Carmila Purba. Kira-kira kerjaan dia ngapain yuk? Cewek.
0: Kerjaan utama atau side jobnya ini?
1: Yang ya gue kan juga gak tahu apakah ini main job apapun ataupun side job kan. Dari namanya dulu coba lo tebak. Carmila Purba, cewek, kerjaannya ngapain kira-kira?
0: Badut sulap.
1: Bukan dong. Terlalu bercanda kalau itu. Janganlah. Terlalu bercanda mengada-ngada.
0: Kuliner.
1: Bukan.
0: Jasa antar jemput.
1: Bukan. Ada kendaraannya tapi.
0: Ada kendaraannya.
1: Tau clue pertama tuh udah gue kasih tuh.
0: Supir dump truck.
1: Bukan. Terlalu gede itu kendaraannya.
0: Terlalu gede. Kurir.
1: Bukan kurir tapi sama-sama motor.
0: Motor.
1: Ini udah clue ketiga terakhir ya. Bukan.
0: Bukan juga.
1: Dah.
0: Joki balap, joki drag. Wits.
1: Sama-sama joki tapi bukan drag. Beliau adalah joki tong setan.
0: Iya.
1: Kakak Carmila Purba, joki tong setan
0: kayak
1: asal Sumatera.
0: Kayak gue pernah lihat, pernah keluar tuh di IG gue tuh.
1: Yoi. Dia jadi orang Indonesia pertama yang tampil di Wall of Death Inggris.
0: Wow.
1: Gokil kan? Kakak Carmila Purba, Instagramnya sahabat suara kalau mau cek ada @carmila_purba98 asal Simalungun, Sumatera Utara. Jauh gak yuk dari tempat lo?
0: Jauh banget. Lo pikir semua itu kayak di Jawa, lo cuma naik mobil 2 jam udah nyampe pindah provinsi.
1: Kakak Carmila ini berhasil mencetak pencapaian membanggakan sebagai orang Indonesia pertama yang tampil sebagai joki tong setan di Inggris. Who knows? Gak pernah ada yang tahu di Inggris butuh hiburan-hiburan kayak gini juga, Pak.
0: Udah pernah keluar nih di IG gue nih, gue liat nih. Ini orang emang gila sih ini.
1: Tong setan atau yang dikenal sama dunia internasional itu sebagai atraksi Wall of Death. Itu adalah atraksi ekstrim di mana pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal. Perjalanan Kakak Carmila menuju titik ini penuh dengan tantangan. Ya iyalah. Gila kali, nyetir miring di tembok begitu tuh. Kurang tantangan apa? Jadi Kakak Carmila sempat merantau dan gabung sama rombongan pasar malam buat cari nafkah. Berarti bisa dibilang main job lah ya ini ya.
0: Iya, bisa dibilang ini main job
1: dia. Karirnya pun dimulai dari wahana rumah hantu yang sebelumnya akhirnya tertarik belajar tong setan di tahun 2014.
0: Oke.
1: Dan waktu itu banyak yang ngeraguin langkahnya Kakak Carmila karena belum ada perempuan yang nekunin profesi tersebut di Indonesia. Mungkin sebenarnya ada, cuma gak di circle-nya dia aja kali.
0: Betul.
1: Ya kan? Kerja keras dan konsistennya akhirnya membuahkan hasil, Sahabat Suara. Di tahun 2018, kakak Carmilla ngedapetin kesempatan tampil di Thailand.
0: Oke. Okay.
1: Dan kenalan sama Denny dari kelompok Ken Fox Wall of Death di Inggris.
0: Oke. Okay.
1: Dari sana akhirnya peluang tampil di kancah internasional mulai kebuka. Dan 6 tahun kemudian, persisnya di tahun 2024, kakak Carmilla diundang buat tampil di Inggris pakai motor Indian Scout. Dan penampilan itu sekaligus menjadikannya perempuan Indonesia pertama yang membawa atraksi tong setan sampai ke Eropa.
0: Padahal biasanya Indonesia pakai King loh.
1: Berarti Yamaha perlu ngeluarin motor RX Queen khusus buat kakak Carmilla.
0: Iya. Kan? Dan namanya ini juga masuk ke ini Pak, buku Wall of Death, vintage Wall of Death.
1: Oh.
0: Jadi dia itu masuk ke dalam daftar orang-orang ini, ridersnya Wall of Death. Oh. Iya, ridersnya Wall of Death itu dia masuk tuh, salah satunya namanya dari Indonesia.
1: Gokil nih, gak pernah ada yang tahu. Apapun yang kita lakuin saat ini nih Sahabat Suara, kalau kita usahain, kita doain, jalannya mah bisa jauh banget.
0: Lu pernah nonton tong setan?
1: Pernah. Tapi gak nyawer.
0: Iya.
1: Gue takut kegeret Pak, pas lagi nyawer salaman, salamannya
0: ketarik,
1: kesamber,
0: kebonceng.
1: tapi salah satu atraksi di tong setan kan kita bisa minta bonceng.
0: Iya.
1: Kalau berani. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga.
0: Kalau berani.
1: Cuma kadang setiap kali gue ngelihat tong setan tuh selalu ada orang-orang pemberani dan rata-rata bahkan bukan cowok yo, ibu-ibu yang gue sering lihat tuh. Ibu-ibu penasaran banget, itu rasanya kayak apa ya dibonceng di situ? Silir, Bu. Rasanya silir.
0: Udah
1: banter.
0: Udah gitu boncengnya enggak, saya enggak biasa tuh bonceng yang kakinya ngangkang, saya boncengnya nyamping aja boleh, nyamping.
1: Bu, jelungup.
0: Iya kita tahu ada gaya sentrifugal, sentripetalnya, tapi jelungup, Bu. Iya sih, kalau itu kan main job jatuhnya.
1: Gila. Dari tong setan sampai ke Inggris loh.
0: Mungkin awalnya dia ngelakuin itu buat side job.
1: Bisa
0: kan siapa
1: jadi.
0: Yang tahu ya, kan ya. Ngelakuin buat side job ternyata, oh, boleh nih. Kan karena kan banyak juga orang yang awalnya itu ngelakuin itu cuma side job, tapi tiba-tiba oh, enggak deh, ternyata cuan gue lebih banyak di sini. Akhirnya jadi salah satunya perunggu.
1: Oh iya, perunggu kan aslinya karyawan kantoran semua tuh, dan karyawan kantoran yang gajinya enggak kecil loh.
0: Literally mereka. Karyawan SCBD.
1: Nah,
0: yang ya gimana ya?
1: Ya tinggal tahan stres aja hidupnya pasti sukses kok, aman.
0: Gaji lu bisa aman, terus tiba-tiba ya mereka nge-band.
1: Iya.
0: Kan ini kita tahu aja ya, terus tiba-tiba ternyata oh iya oke, seru juga ini dan ada pemasukannya juga gitu. Ya yang akhirnya jadi main job.
1: Awalnya nge-band cuman buat ngisi waktu luang.
0: Iya, buat ngelepasin stres.
1: Ya, ternyata sekarang jadi peluang utamanya mereka juga.
0: Ternyata sekarang stres karena
1: sekarang stres harus
0: aduh dari sini pindah ke sini, aduh pesawat delay.
1: Minimal harus ada manggung nih, paling enggak 3 kali lah sebulan. Minimal tuh. Bisa hidup nih gua sama kru gue nih.
0: Maksudnya akhirnya banyak juga mungkin yang dulunya ini main jobnya, sekarang ternyata awalnya itu dari side job.
1: Bisa jadi.
0: Iya, kayak gitu.
1: Gue lebih sering denger cerita itu deh. Banyak orang yang keluar dari pekerjaan utamanya yang ada gaji bulanan.
0: Iya.
1: Terus iseng-iseng buka side job. Ternyata side jobnya jauh lebih menghasilkan. Akhirnya cabut dari kerjaan utama yang tadi.
0: Karena biasanya side job itu gimana ya, tergantung kita mengusahakannya. Nah, terus akhirnya lagi kenapa jadi main job? Karena pada saat kita mengusahakan si side job ini, semuanya itu masih masih terhalang dengan main job.
1: Benar.
0: Nah, waktunya, terus juga konsentrasinya, semuanya fokusnya. Terus akhirnya oh yaudah deh. Kayaknya ternyata ini kalau gue seriusin bisa juga nih jadi duit deh. Ya udah.
1: Salah satu wishlist side job gue tuh dari dulu ya, yuk ya. Sebelum ngetren kayak sekarang tuh gue pengen punya ini, apa namanya? Toko bakery. Yang tetap manis tapi tetap sehat juga. Nah, gue enggak tahu kan gimana itu resepnya, tapi kan ya namanya orang wishlist bebas.
0: Iya.
1: Harapan mah kita taruh di pikiran. Betul. Jadi angan-angan nyampe ke langit, nyampe ke Tuhan kan kita enggak tahu.
0: Betul.
1: Toko bakery yang ada playgroundnya. Jadi memang sengaja gue ciptain itu tempat buat mama-mama sama anak-anaknya pada nongkrong.
0: Iya.
1: Karena kan it's always mama yang butuh me time lebih banyak.
0: Betul.
1: Ya kan? Kalau bapak-bapak mau me time di rumah, tidur juga me time.
0: Ditinggal sama istri juga me time.
1: Lah, itu dia. Coba catat aja itu modalnya kan gede ya. Itu dia yang belum kesampaian.
0: Betul, betul. Iya sih. Gue tuh malah bukan saya job sih. Kepikirnya itu baru beberapa hari yang lalu, semingguan yang lalu, gue tuh kepikir pengen buka gym yang ada ininya. Penitipannya. Kan lucu tuh,
1: lucu.
0: Iya kan? Ya. Karena selama ini banyak ibu-ibu yang pengen nge-gym tapi kayak istri gue juga tuh susah karena aduh
1: gak
0: iya
1: bisa ninggal anak.
0: Gak bisa ninggal anak, gak bisa ini, akhirnya kan tukaran sama suami
1: gantian. Nanti tempat penitipan anaknya lo bikin playground khusus kayak gym juga yuk. Jadi dumbbellnya dari plastik, barbelnya dari plastik,
0: kayak gitu-gitu.
1: Itu lucu.
0: Jadi kan iya. Dan
1: terus lo kasih simulasi juga. Nanti anak lo dideketin sama anak kecil cowok lain gitu kan.
0: Mau aku spotin gak?
1: Enggak.
0: Oh gitu. Karena gue tuh kepikirnya itu peluang usaha kan. Oh, selama
1: bener.
0: Gue belum pernah ada ngelihat gym yang lo ada at least penitipan anak atau apa.
1: Karena mungkin pengusahanya atau owner gymnya juga berpikir bahwa ya gym bukan tempat anak-anak.
0: Betul,
1: ya.
0: Gym bukan tempat anak-anak. Iya kan, suara ya emang bener banget gym bukan tempat anak-anak. Tapi
1: yang tidak terpikirkan adalah itu. Banyak yang orang jadi batal nge-gym karena ada anak di rumah. Iya,
0: aduh gue pengen membership aduh anak gue pulangnya jam segini. Gue gimana gini.
1: Gitu. Nanti membershipnya bisa dua itu yuk. Membership gym plus membership playground. Atau ya dibundling sekalian. Harga sudah termasuk anak bermain di playground kalo selama nge-gym.
0: Kalau kayak gitu jadinya mahal, akhirnya gak ada. Ya udah lu bisa nitipin anak aja di situ. Gitu. Tapi nanti lu harus bayar PT.
1: Yaelah, sama aja.
0: Kan buat nitipin anak. Enggak, maksudnya
1: PT-nya buat nitipin anak, bukan buat ngajarin kita.
0: Enggak, jadi ibaratnya itu ya udah lu membership di situ, yang boleh nitip hanya member. Gitu.
1: Iya, masuk.
0: Iya kan. Boleh, jadi boleh, kan lebih boleh. Enak tuh orang paling nge-gym paling lama juga 3 jam.
1: Lama banget sih itu. 3 jam.
0: Iya,
1: itu.
0: Paling lama 3 jam. Ya udah kan, cukup. Asal proper aja. Nah, udah. Aman, paling cuman tinggal ada satu atau dua orang yang buat nungguin di situ. Kenapa gue sebut lagi?
1: Sampai
0: ada gym yang ngelakuin ini
1: di Semarang.
0: Gue bawa ini bukti siar, tanggal semuanya. Soy sone gila.
1: Kowe pebisnis tapi rak kreatif.
0: Terlalu detail.
1: Nah, nanti toko bakery gue di samping gym lo itu yo.
0: Enggak mau samping gym gue mau gue jadiin parkiran, soalnya pasti rame.
1: Pelit banget, pelit. Oh, ini udah langsung ada yang nge-share nih.
0: Apa?
1: Namanya Mas Yoga, Arif Yoga Prabowo. Main job, broker insurance. Side job, Grab driver premium. Hasilnya malahan lebih gede side job. Karena Grab driver premium.
0: Iya,
1: mesen udah jelas tuh
0: kalangannya. Betul.
1: Nah, kalau premium kayak gitu tetap pakai Pertamax apa gimana?
0: Premium udah enggak ada yang tahu premium. Enggak ada yang tahu premium sekarang udah enggak ada.
1: Generasi Alfa udah enggak tahu ya bensin dulu tuh ada premium ya.
0: Enggak ada. Premium aja lo udah sekarang enggak ketemu. Dulu masih oke, masih ada.
1: Semangat Mas Yoga ya.
0: Udah berat ini. Coba deh, sahabat suara cerita juga. Side job atau main job?
1: Oh, driver premium tuh pakainya EV yo.
0: Oh,
1: gitu. EV pakainya. Wah. Kalau pakai kalau udah punya EV, udah punya mobil utama yang bensin juga dong, Mas Yoga.
0: Kalau pakai EV,
1: ini mah orang kayak iseng. Mas Yoga mah orang kayak iseng. Jadi driver ngisi waktu luang.
0: Jadi broker sih harusnya kayak udah cukup ya, masih udah kebeli EV ya.
1: Wah curang Mas Yoga. Dunia ini tidak adil.
0: Coba deh sahabat suara cerita, main job, side job kamu atau kerjaan yang kamu lakuin sekarang yang menurut kamu, wah ini cuannya ini lumayan. Kalau dipikir, kalau difokusin ini cuannya lumayan. Kasih tau kita 0811 2700 902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus, bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: kuahnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ayo kita cerita-cerita side hustle lagi, sahabat suara.
1: Ada yang masuk?
0: Belum. Halo Mas Yoga, ngechat lagi. Main job kita sebenarnya adalah menjadi seorang kepala keluarga dan ayah.
1: Asik.
0: Itu dia yuk yang bikin rezekinya Mas Yoga mah selalu ada. Karena memang yang diutamakan tuh keluarga, istri dan anak-anaknya. Ketika seorang laki-laki memuliakan istrinya, niscaya semua rezeki dari Allah akan turun melalui kepala keluarganya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Cuman kapan ya Allah?
0: Bukannya kita ragu deh ya Allah, enggak. Coba kalau itu bisa hari ini kenapa enggak gitu loh.
1: Betul. Nah, perlu nunggu berapa tahun lagi ya Allah. Gue mau ngomong serius tuh. Lo ketawa dulu deh, mau ngomong serius nih.
0: Gue ngerasa semua hal-hal yang kita doain tuh gak pernah kesampaian gara-gara kita kayak gini yuk. Ya elah, lomba bercanda terus.
1: Kata Allah begitu. Jadi gini, kesalahan seorang umat adalah saat itu, dia mempertanyakan, besok aku mau makan apa.
0: Oi.
1: Saat keluar pertanyaan itu berarti dia meragukan rezeki dari Tuhannya. Buat yang muslim berarti dia meragukan rezeki dari Allah. Allah tidak akan pernah menukar rezekimu. Gitu.
0: Kalau seandainya besok mau makan apa tapi karena bingung pilihannya terlalu banyak,
1: itu beda. Itu kementelan namanya.
0: Besok nasi padang di mana ya?
1: Itu kementelan.
0: Ya Allah, bingung banget. Besok bingung nih mau nasi padang di mana nih ya Allah. Payakumbuah, bunga padi, selera bintaro, cibun, itu ada 4 yang gede. Belum lagi 1, sederhana 5. Yang mana ya ya Allah?
1: Yang kayak gitu tuh yang kadang pintu rezekinya itu ditahan saking sombongnya. Yang kayak gitu tuh. Cuma pada saat kita mempertanyakan kayak, aduh besok aku mau makan apa, ada gak ya duitnya, berarti itu kita sudah ragu dengan rezeki yang bakal diberikan oleh Allah. Itu kita gak boleh. Lakuin apa yang kita bisa lakuin.
0: Pepatah Jawa selalu bilang, sing penting yakin.
1: Makanya Allah tidak akan membiarkan seorang umatnya dalam kesusahan terlalu lama.
0: Pun karena di dalam kesusahan pun bersama kesusahan ada kebahagiaan.
1: Parah.
0: Pinter-pinter kita aja nyari POV-nya.
1: Betul. Udah ya. Seriusnya udah ya. Jujur, berat.
0: Ya Allah, susah banget hidup jadi orang baik. cerita-cerita side hustle lagi, sahabat suara.
1: Side hustle dulu, gue pas kuliah tuh gue banyak banget malah, Pak.
0: Oh, pas zaman kuliah justru?
1: Pas zaman kuliah. Jadi runner event. Terus habis itu Mas Kopi. Terus habis itu yang gue pernah cerita.
0: Apa?
1: Gak tau gue udah pernah cerita atau belum ya.
0: Apa itu?
1: Gue pernah jadi ini, telemarketing.
0: Oh, kirain mau cerita yang kurir ini.
1: Enggak.
0: Enggak. Telemarketing tuh apa yuk maksudnya?
1: Telemarketing credit card.
0: Gimana sih itu?
1: Iya, yang biasa nelponin orang gitu.
0: Oh, nawarin kredit.
1: Iya. Dulu gue pernah. Jadi waktu itu cuman sayangnya gue cuman bertahan 2 bulan.
0: Kenapa? Pulsa lo habis?
1: Enggak.
0: Itu kan pakai telepon kantor juga ya.
1: Targetnya enggak ada yang achieve.
0: Oh, kalau kayak gitu tuh sebulan minimal berapa yuk harus dealnya? Dulu di zaman lo itu.
1: At least paling enggak lo dapat 1 aja itu udah ada
0: rewardnya.
1: Iya. Nah, jadi itu kan lo kalau ditelepon telemarketing kan ya. Yang bikin orang malas ditelepon telemarketing itu adalah pada saat ditelepon telemarketingnya terlalu persisten.
0: Persisten untuk harus deal.
1: Iya. Kayak ini kita mau nawarin ini pada saat lo bilang enggak, maaf, enggak mau coba dipertimbangkan dulu, Pak, gini. Kalau gua enggak.
0: Lalu gimana?
1: Halo, selamat siang Bapak, kita dari ini.
0: Maaf Pak, saya enggak dulu deh.
1: Baik.
0: Oh, langsung tutup.
1: Karena gue tahu.
0: Ah, buang-buang waktu.
1: Karena gue tahu rasa nggak nyamannya, iya kan. Jadi pada saat orang bilang, enggak mas, maaf, enggak dulu. Oke, terima kasih. Plok, udah langsung gue tutup.
0: Langsung cari kita telepon yang lain.
1: Telepon yang lain.
0: Siapa tahu peluangnya di customer berikutnya.
1: Betul. Seharian begitu gue, oke baik.
0: Dari 24 jam, 360 orang sudah ditelepon, deal zero.
1: Makanya yang lain itu kayak beberapa teman gue tuh ada yang mereka ya persisten yang kayak gitu. Kalau gue kan ya orang kalau udah nggak mau ya nggak mau kali.
0: Iya, nggak bisa kita paksain juga. Masalahnya yang kita telepon ini juga bisa jadi kan mungkin secara angka di bank dia bagus.
1: Iya.
0: Tapi kan kita nggak tahu hari-hariannya dia tuh butuh kredit card atau enggak.
1: Yang kayak
0: gimana
1: gitu.
0: Habit pengeluaran finansialnya.
1: Iya.
0: Asli kelihatan pinter banget ini kita.
1: Gue langsung udah. Ya udah. Berarti kalau dia nggak mau ya nggak mau. Buat apa lagi gue buru-buru.
0: Bener. Someday nanti kalau butuh lo biasanya kan nggak bisa juga ya kalau telemarketing ninggalin nama lo.
1: Nggak bisa. Lo harus deal di saat itu juga. Dan waktu itu kan emang lo udah punya apa ya kayak gaji pokoknya udah ada ya karena ya gue cuman ngejar itu doang.
0: Bonus mah apakah penting? Bonus saya penting bisa hidup pak.
1: Bonus itu kan lo dapet kalau
0: deal.
1: Yeah. Kalau enggak ya udah yang penting gue kan udah kerja, gue udah lakuin,
0: udah melakukan sesuai SOP dulu.
1: Betul.
0: Toh kalau enggak chief juga dipecat kan?
1: Iya. 2 bulan gue tahan. Gue padahal rencana kayak ini kalau gue jalanin terus. Lumayan juga ini, gue cuma tinggal dapat orang seharian, enggak oke.
0: Tapi kadang gini yo, persepsi gue tuh akhir-akhir ini ya, jadi mengkerucut bahwa di dunia ini tuh ada 2 tipe orang.
1: Oke. Okay.
0: Gue termasuk di tipe yang kedua. Yang pertama, tipe orangnya adalah tipe orang yang memang bisa jualan. Bakatnya itu dia di jualan, jualan apapun.
1: Iya.
0: Produk, ngejual teman yang punya jasa.
1: Iya.
0: Dia ngejual apapun, maklarin apapun, dan itu jadi gitu. Gue mencoba belajar skill itu yuk.
1: Oke. Okay.
0: Dan sampai hari ini belum ketemu formula yang pas buat gue.
1: Oke. Okay.
0: Tipe kedua adalah tipe orang yang memang dia tuh purist talent. Nah gue ngerasa di tipe kedua, ya gue bisa VO, gue bisa MC, gue bisa siaran, gue bisa ngajar.
1: Lo adalah objek yang dijual.
0: Nah.
1: Iya.
0: Di satu sisi gue butuh orang-orang yang bisa jualan.
1: Iya. Yeah.
0: Akhirnya gue proyekin tuh teman-teman gue yang memang demen maklarin apapun itulah ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah.
0: Jadi ya udah aja gue kerjasama sama mereka gitu kadang. Gue tuh nyoba ngejual diri gue sendiri tuh rasanya kok jualan tuh susah ya. Tapi begitu gue harus nulis
1: kalo
0: apa
1: hard selling ya, yang hard selling.
0: Iya. Kalau harus nulis apa sesuatu cerita, storytelling, bikin materi ngajar. Rasanya tuh jauh lebih effortless dibanding gue harus face to face
1: jualan,
0: jual diri gue sendiri.
1: Iya,
0: nah,
1: itu
0: dia tuh bingung gue.
1: Mungkin lo bisa belajar ngejual diri sendiri itu juga susah loh. Ngejual diri sendiri itu adalah salah satu hal yang susah karena kalau lo terlalu apa ya, effort lo terlalu gede, lo rasanya kayak apa ya, kayak menyombongkan diri. Jatuhnya begitu.
0: Pada ego bisa ini loh, ego bisa itu loh.
1: Iya. Tia. Jatuhnya jadinya lo kayak menyombongkan diri. Tapi pada saat lo ngejual diri lo itu santai-santai aja, lo kerasanya kayak dia mau ngapain sih ini?
0: Iya.
1: Jatuhnya selalu kayak bragging doang atau apa gitu.
0: Kadang kalau nggak hard selling, orang nggak ingat. Orang terlalu ingat jadi males. Kalau terlalu nyantai, orang gak inget tadi kita ngobrolin apa.
1: Iya betul.
0: Gitu dah. Nah gue rasa gue tuh orang yang ya udah talent aja gitu.
1: Ya ada yang begitu.
0: Ya tapi mau gak mau tetap harus coba belajar sih yuk.
1: Iya.
0: Karena kalau seandainya gue ikut manajemen, ada fee manajemen.
1: Iya.
0: Nah, bukan gue gak mau, tapi kayaknya belum deh.
1: Ya gak tahu ya kalau yang kayak gitu ya kan ya. At least
0: bonus kalau memang ada manajemen yang mau rekrut kita berdua, iya kan.
1: Kenapa tidak?
0: Bisa ngasih job terus.
1: Iya.
0: At least seminggu sekali.
1: Okay, guys.
0: Cukup kita mah bisa.
1: Iya. Yang penting hitung-hitungannya cukup aja. Okay. Gue sih ayo-ayo aja. Gue masalahnya kalau ngejual itu kadang itu yang jadi masalah adalah
0: Rio
1: menemukan
0: udah.
1: Menemukan link yang benar untuk gue ngejual sesuatu.
0: Rio sebenarnya punya link yang benar, tapi berulang kali dia berusaha ngejual gue di link yang itu. Yang gue jelas gak mau, tapi dia tetap berusaha.
1: Karena kebetulan link gue di situ ada.
0: Di situ jadi mana? Saya buat suara, tidak perlu tahu.
1: Apalagi, oh gue pernah jadi ini maskot.
0: Oh ya.
1: Pernah jadi maskot.
0: Yang pakai kostum-kostuman gitu ya.
1: Di pahlawan tuh. Tuh. Di situ baru gue ngerasa kayak ya Allah nyari duit gini banget. Itulah. Panas apa semuanya, tapi lo dapetnya cuma berapa?
0: Nah gue tuh pengalaman-pengalaman yang kayak gitu tuh dikit yo. Emang kayaknya lahir.
1: Lo mau coba jadi maskot nggak?
0: Enggak.
1: Nah, katanya pengalamannya dikit.
0: Enggak, maksudnya pengalaman lebih ke turun ke lapangan, jualan.
1: Iya iya iya.
0: Gue baru ngerasain banyak pengalaman kayak gitu kan semenjak jadi penyiar radio.
1: Oke, ya.
0: Gue turun ke lapangan, jadi MC, nge-crew juga sometimes.
1: Iya.
0: Terus ya akhirnya ngeliatin habit orang. Kalau mereka tuh merhatiin MC tuh apa yang diperhatiin.
1: Iya.
0: How to be a good MC. Ya gitu-gitu kan gue baru dapet setelah jadi penyiar radio.
1: Yeah.
0: Berkoneksi dengan marketing-marketing yang mungkin jadi kliennya kita.
1: Iya, betul.
0: Itu kan baru gue dapetin semuanya setelah jadi penyiar radio. Kalau nggak kayak gitu, mungkin... Kalau kuliah gue bener ya, mungkin gue ya jadi karyawan biasa aja. Pulang di rumah nonton TV, main game, dah tidur.
1: Iya.
0: Gak ada nih ketemu orang-orang yang menyenangkan sebanyak ini. Bahkan mungkin di jalan kita gak bisa sapa-sapaan sama sahabat suara.
1: Mungkin itu akhirnya pilihannya. Lo punya dunia pekerjaan yang menyenangkan, tapi more struggling atau enggak, ya lo lebih nyantai tapi... gimana ya, lo jadi kayak... flat aja, tapi jadinya less struggling. Ah, ya. Lo punya yang mana? Akhirnya kan kayak begitu.
0: Selalu ada pengorbanan yang akan dilakukan setiap orang.
1: Betul.
0: Setiap orang punya struggle-nya sendiri.
1: Pasti ada plus minusnya, semua dari pekerjaan apapun yang lo ambil.
0: Iya, iya. Tinggal kita mau seserius apa belajarnya.
1: Iya.
0: Gue rasa itu rezeki kita tuh makin datang ketika kita semakin serius di satu hal itu. Dan kita mempelajari apa yang dibutuhkan sama hal yang kita lakuin.
1: Kalau gue pikirannya adalah... lo lakuin aja semampu lo. Rezeki itu datangnya dari macam-macam tempat. Yang penting lo lakuin aja. Lo bisa apa, lo lakuin semuanya. Lo berusaha sebaik-baiknya. Rezeki itu bakal datang ke lo. Tapi ya itu balik lagi, dalam bentuk cara itu macam-macam. Kesehatan itu juga rezeki. Apa, tawa itu, bahagia itu juga rezeki.
0: Keren.
1: Ya kan, kebetulan gue ngelakuin semuanya sekuat-kuatnya gue, rezeki gue datang kebetulan dari kakak gue tuh.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April.

Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin. Ini suara, siarannya live.

0: 92.2 FM, suara-suara warga Indonesia. Apapun lah yang lagi sahabat suara lakuin saat ini buat Sathaisle-nya ya, entah itu jasa atau produk,
1: iya.
0: Semoga sukses ya sahabat suara.
1: Amin.
0: Ada kalimat yang pernah gue baca, cukup bagus sih yo ini yo. Dan semoga ini bisa meningkatkan motivasi buat sahabat suara ya. Perputaran uang di dunia ini itu gede banget.
1: Iya.
0: Gede banget. Kita ngitung dunia ya.
1: Iya.
0: Bahkan mungkin bisa ribuan triliun. Dan dari ribuan triliun itu dibagi ke berbagai negara yang ada di belahan dunia.
1: Iya.
0: Dari berbelah-belahan dunia itu masih dibagi lagi ke masing-masing pulau yang ada di situ.
1: Iya.
0: Dan dari masing-masing pulau itu masih dibagi lagi ke provinsi-provinsi itu. Dari 100% uang yang keluar berputar di dunia ini, gak usah ngambil 1%-nya, 0,1%-nya aja atau 0,5%-nya aja itu bisa buat hidup. Dan lo pasti bisa ngedapetin itu. Berapapun angkanya ya dari situ ya. Tapi dengan perputaran uang yang sebesar ini, bahkan itu udah dikorup, kita masih tetap bisa dapat kok. Aman aja. Udah, jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayak, ya Allah mana ya rezeki gue ya, dengan hal kayak gitu itu tuh gak mempan buat lo, lo mungkin memang butuhnya yang sistem by data penjelasannya. Nah kalau gue menjelaskan sistem by datanya ya begitu. Dari triliunan uang yang berputar di bumi, masa 0,1%-nya aja kita gak dapet sih, aneh gitu.
1: Seharusnya lo dapet 0,1% ya Pak U bilang. Tapi dikorupnya kebanyakan.
0: Itu dia. Patah lagi. Gak jadi, udah miskin kita.
1: Makanya setelah ada kata-kata itu udah dikorup ya, gue mikir kayak, tapi kan tergantung korupnya berapa. Ya kadang semua yang kita udah hitung seperti itu ya, itu kalah lagi by data juga.
0: Tapi yakin lah dari semua itu. Dengan korupnya aja kita masih bisa dapat koyo.
1: Gini, kalau kata
0: lagi kalau enggak ya, wah dunia ini sejahtera kita bareng-bareng.
1: Kalau kata gue tuh kadang ya jadi masalah yang menutup rezeki kita itu sebenarnya terbuka atau tidaknya itu balik ke kita sendiri lagi.
0: Bener, gengsi nggak kita gengsi ngejar rezekinya itu?
1: Betul. Bener. Lu ngejar rezeki itu sehasil apa lu ngejarnya sampai lu mau buat menurunkan sedikit ego lu.
0: Wah gila.
1: Menurunkan sedikit gengsi lo. Kan bener, di situ jatuhnya.
0: Iya, iya.
1: Nah, di situ baru gue bilang bisa lo dapat 0,01 dari segala
0: bener
1: perputaran di dunia ini. Gengsi lo yang menghalangi itu adalah gengsi lo.
0: 0,1.
1: Lo gengsi enggak buat korup?
0: Karena dunia ini tidak mengenal moral dan amoral.
1: Tuh kan. Sih, kita udah ngomong bener.
0: Elu duluan. Gue dari tadi udah berusaha bagus.
1: Tapi kayak gitu, kadang itu yang jadi masalah adalah gengsi.
0: Iya benar. Nah 0,1% ini datang juga bukan kita leha-leha terus datang.
1: Enggak
0: juga sahabat suara.
1: Gue mau kayak gini, gengsi. Enggak. Masa gue kayak begitu? Masa gue ngelakuin itu?
0: Lo bayangin deh kegiatan-kegiatan orang kaya yang kayanya kaya banget deh. Dari 100% waktu yang mereka punya, yaitu ya mereka manfaatin 100% waktunya mereka dengan mikirin apalagi yang bisa gue lakuin.
1: Nah,
0: gue bisa menuhin diri gue lagi di mana?
1: Kalau
0: memang gue mau ngambil rezeki lagi, rezeki mana yang bisa gue ambil sesuai kemampuan gue? Itu dipelajarin terus setiap hari, meeting, belajar
1: berpikir
0: hal baru lagi.
1: Sempatkan waktu untuk berpikir, betul. Sempatkan waktu untuk berpikir, at least sehari itu. Apa yang bisa gue lakuin ya? Jangan cuma lakuin apa yang lo lakuin, yaudah,
0: ya
1: udah. Tapi enggak, pada saat beberapa waktu, lo sempet
0: apa yang
1: meluangkan waktu.
0: Bener, apa yang udah gue lakuin ini udah optimal belum ya?
1: Iya.
0: Nggak usah ngejar maksimal dulu deh. Udah optimal belum dengan kondisi kayak gini?
1: Gue tuh selalu meluangkan waktu kayak gue bisa ngelakuin apa lagi. Tapi seringnya ketiduran pak. Lagi mikir tuh ketiduran. Bangun-bangun udah. Ya harusnya gue mikir malah ketiduran.
0: Besokannya udah gak ketiduran nih.
1: Iya.
0: Apalagi yang bisa gue lakuin ya. Santai lah, ada kakak gue.
1: Males mikir. Biar dia aja yang mikir.
0: Awar aja.
1: Aduh ya Allah. Yang kayak gitu-gitu loh kadang itu. Mau nur dan juga akhirnya menurunin ego, menurunin
0: gue jujur yang masih belum bisa itu nurunin gengsi gue ya untuk terjun langsung ngejar rezeki apapun yang gue pengen ya. Ya nggak cuma gengsi doang sih, karena gue penakut anaknya pengen nyoba hal ini, gimana ya nanti ya gue bisa nggak ya beradaptasi.
1: Nah,
0: ya
1: itu
0: yang gue kadang
1: itu juga menghalangi itu. Lo nggak bakal tahu sebelum lo lakuin.
0: Rezeki hanya bisa digapai oleh orang-orang yang berani, sahabat suara, percayalah.
1: Tidak ada orang yang bisa mencapai terang hanya dengan berdiam diri. Kita harus melangkah. Sap, harusnya lagu ini pak langsung. Ini dilanjutin lagi 2 menit nih, patah lagi nih.
0: Padahal gue mau nambahin coach bagus juga lo.
1: Apa?
0: Untuk menjadi terang di sebuah gelap, kamu harus menjadi cahaya itu sendiri. Gimana caranya kamu bisa menjadi cahaya kalau kamu hanya berdiam diri?
1: Si
0: dia
1: makanya pake fosfor. Losin lo kasih fosfor nyala.
0: Tuh kan gak ada 2 menit
1: si, lu yang marahin gue. Harusnya itu pada saat itu selesai ngomong udah langsung naikin lagu aja udah.
0: Nah, biar makin termotivasi kita puterin lagu dari tipe X ya.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke piu piu piu piu piu. Kita hari ini tuh sebenarnya pengen sharing sahabat suara alat-alat yang mungkin bisa ngebantu ekonomi rumah tangga Indonesia saat ini. Jadi sekiranya kalau sahabat suara di rumah ada misalkan alat penghemat gas, alat penghemat air, alat penghemat bensin, alat apalagi ya?
1: Gue mikir alat penghemat gas ya jangan dicetekin. Alat penghemat air,
0: alat penghemat gas ada mas.
1: Tombol off di kompor.
0: Rasah mangan. Es pasti hebat.
1: Apa ya?
0: Karena dipikir-pikir tuh pengeluaran gue paling gede saat ini tuh ya. Kalau nggak makan ya operasional bensin transportasi. Bensin. Udah dua itu.
1: Bensin itu gue tuh kemarin sempat ngitung-ngitung ya kan ya. Mm-hmm. Kalau bensin selama ini gue ngisi kan seminggu sekali lah.
0: Ya.
1: Mentok paling nggak itu kalau emang pas lagi nggak ada, nggak begitu banyak kegiatan atau apa, 10 hari sekali.
0: 10 hari sekali, oke.
1: Iya. Tapi kita ambil rata-rata seminggu sekali aja karena anak-anak sekolah apa semuanya itu yang paling sering. 450 seminggu.
0: Kali 4 berapa tuh? 800, 900, sejutaan.
1: Iya ya.
0: Gimana kita mau hemat? Hitung-hitungan aja kita gak mampu. Itu simpel banget loh. 450 ribu kali 4 simpel banget. 1.800.000.
1: Enggak, gue bisa ngitung. Cuman gak cepet aja.
0: Kalau mau ngitung cepet hasilnya gak benar.
1: Iya.
0: Benar dong.
1: 1.800.000. Terus sekarang itu kalau misalnya gue ngisi dengan jumlah liter yang sama ya kemarin ya.
0: Ya.
1: Itu jadi 600 kali ngisi. Berarti tambah 200 per minggu. 6 kali 4, 24. 2.400.000. Taruh aja 2.500.000 lah akhirnya. Itu berubahnya itu adalah 700 bulan. Itu kan kerasa
0: banget.
1: Iya kan ya. Itu kenapa sekarang gue tuh mulai ngajarin istri gue sepedaan.
0: Ternyata itu fungsinya.
1: Jadi ntar lo kemana-mana sepedaan aja.
0: Gue kayaknya juga akan memulai itu deh. Mungkin bisa jadi mulai minggu depan atau dua minggu lagi atau kapan gak tahu. Kayaknya gue mungkin bakal beberapa kali lo bakal lihat gue berangkat naik sepeda yuk.
1: Iya.
0: Ya orang-orang pun gue banyak banget baca di thread. Orang-orang udah mulai nyoba berangkat pakai sepeda buat back to work.
1: Iya. Yeah.
0: Bahkan beberapa ya ada yang nyaranin daripada beli kendaraan entah itu motor atau mobil, lo keluarin harga segini lo beli sepeda sebulan ngecasnya paling 2-3 kali dan harga chargernya sekian plus pengeluaran lo kalau sekali ngecas itu sekian.
1: Betul.
0: Tapi sepeda berbaterai itu harganya juga nggak murah sahabat suara. Dan lo mau cari merek yang proper tuh rata-rata harganya di atas 10 jutaan.
1: Masalah satu lagi pada saat kita kalau mau menghemat, oke, mungkin itu untuk kerjanya karena berangkatnya sendiri. Lagi mana kalau yang masih ngantar-ngantar gitu yang jadi masalah. Nah, akhirnya mau gak mau sekarang salah satunya yang bisa lo press adalah di lo pakai kendaraan bermotor.
0: Gue jadi kepikiran.
1: Roda dua, sorry.
0: Gue jadi kepikiran yuk. Kenapa dulu Pak Jokowi sering banget ngasih hadiah sepeda? Ternyata
1: kita
0: buat
1: disiapkan
0: ini. Iya ya, kita kurang visioner sebagai pengamat politik sejati.
1: Iya. Iya benar. Kenapa zaman Pak Jokowi ngasih sepeda disiapin buat sekarang? Kenapa sekarang ada makanan bergizi supaya tenaga lo ada buat ngayuh sepeda?
0: Gue gak pernah nyangka ya, gue ada di titik ekonomi rumah gue saat ini ya. Gue kemarin yuk, makan siang pakai lauk MBG ponakan gue. Ponakan gue gak mau makan MBG-nya kan. Terus pas siang gue datang di rumah, deh udah makan belum?
1: Belum.
0: Udah lapar banget belum?
1: Lumayan.
0: Adanya MBG lagi mau gak?
1: Ya mau, mau gimana dong? Tapi MBG buat, kayaknya MBG buat anak-anak kayak gitu tuh menunya juga gak
0: Enak kok Chucky Kids Meal kemarin. Ada hadiah Snoopy.
1: Kok bisa? Tapi ya itulah. Banyak, sebenarnya banyak, banyak hal yang bisa kita lakuin. Nih, beberapa barang. Nah, kita gak usah ngomongin yang bakal menghemat. Beberapa barang atau beberapa, apa ya, bisa kita bilang ya, pengganti.
0: Ah, itu dia, barang substitution.
1: Substitute yang bisa kita gunakan untuk menghemat pengeluaran.
0: Gue tadi baca banyak banget orang-orang beralih dari skincare yang tadinya sebelum ekonomi dolar naik semua, mereka skincare-nya lumayan mahal-mahal. Sampai akhirnya yang tadinya mahal sekarang ganti ke herbal. Skincare ngelancik di rumah yuk. Buset deh orang Indonesia.
1: Breaking bad banget bener. Tuh. Coba deh sahabat suara, kamu ada gak ini ya di tengah ekonomi seperti ini yang mungkin bahkan udah duluan tuh mengganti, oh biasanya sebelumnya gue pakai ini, terus sebelumnya buat di dapur gue pakai ini, apa semuanya, terus sekarang gue ganti jadi ini.
0: Oh iya, lumayan itu, kecil-kecil, sepele. Tapi kalau banyak kan lumayan menghemat juga ya.
1: Betul, yang kayak gitu. Kalau gue sekarang itu yang mulai berubah itu adalah jam hidup AC.
0: Oke.
1: Jam hidup AC.
0: AC lo jual, lo ganti kipas angin.
1: Enggak.
0: Kan substitution. Kita ngomongnya barang substitution, bukan pola kita pakai AC-nya.
1: Iya, cuman akhirnya. Nah, ini satu lagi yang gue tambah. Pada saat jam AC-nya itu jadinya lebih lama, ya kan ya. Maksudnya itu lebih pendek jadinya. Akhirnya balik lagi, lo kalau naro AC-nya di suhunya yang 16 atau apa, itu kan makan listrik lebih gede. Ditaruhlah biar lebih stabil di suhu 22 sampai 24. Iya kan ya. Nah, akhirnya apa yang gue lakuin sekarang?
0: Apa?
1: Selain pakai AC juga, biar lebih kerasa dinginnya, kita pakai kipas.
0: Malah tambah boros dong, lo pakai dua pendingin di saat yang bersamaan.
1: Enggak juga, kipasnya kita juga lihat watt-nya. Gitu, pakai kipas kecil aja udah cukup kok, nggak perlu yang kipas gede, yang kipas tornado itu.
0: Langsung taruh depan dada, sama kipasnya tuh, woy silir banget tuh, enak.
1: Pakai kipas kecil aja, at least buat dia menjalani sirkulasi udara dingin itu lebih ada.
0: Ini salah satu hal akhirnya gue muncul setelah sekian tahun hidup di Semarang ya. Salah satu ketidaknyamanan gue tinggal di Semarang saat ini adalah kelek sikil gue tuh gampang teles yuk.
1: Kelek sikil.
0: Bagian belakang dengkul sampai paha bawah. Nah, itu sekarang tuh gampang banget becek gara-gara panas barang.
1: Iya. Lipetan dengkul.
0: Nah, kelek sikil. Sebut aja kelek sikil.
1: Kalau nek kelek iki kudune wulunen.
0: Nek guna aku sih ono ya.
1: Kalau kamu apa sahabat suara yang kamu lakukan dengan barang-barang pengganti yang akhirnya atau enggak teori-teori atau enggak hal-hal kebiasaan yang kamu rubah untuk bisa lebih berhemat di ekonomi sekarang ini, kamu bisa WhatsApp 0811 2700 902, atau juga di Instagram, atau juga di live TikTok kita bisa nih di @iswara.smg.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Nih kita udah mulai live TikTok, sahabat suara. Udah mulai banyak yang sharing apa-apa aja barang-barang yang disubstitute.
1: Kalau tadi ada yang ngomong semenjak ini kebiasaan katanya, bukan barang, kebiasaan. Akhirnya sekarang aku intermittent fasting lagi. Aku IF soalnya jadi murah, makan cuma 2 kali.
0: Bener. Tapi intermittent fasting mah sebenarnya kalau lagi di jendela makan boleh kan ya, mau makan berapa
1: nggak
0: kali
1: juga.
0: Pun? Nggak juga.
1: Jadi, nah ini kadang ada beberapa orang yang salah kaprah soal intermittent fasting. Iya, kita memang punya jendela makan. Tapi bukan berarti pada saat di jendela makan itu kita bebas makan apapun berapa banyak. Nggak begitu juga. Tetap dengan hitungan gizinya. Karena kan kita pengen diet nih. Tetap dengan hitungan gizinya seperti apa, porsinya seperti apa gitu.
0: Nggak masalah. Bagus lah malah. Ramadan setiap hari.
1: Iya.
0: Idul Fitri tahun depan akan makin kerasa menyenangkan karena sudah setahun lamanya kita berpuasa.
1: Iya.
0: Lagu itu nanti liriknya ganti tuh.
1: Setahun lamanya kita berpuasa mencari nananana perintah agama. Setahun lamanya kita sudah berpuasa. Sian banget ya Allah. Ah, ada Jova juga. Katanya kalau sekarang dia lebih sering pakai Transum, transportasi umum
0: biar lebih hemat.
1: Iya.
0: Iya, gua tuh termasuk orang yang enggak ngerasa pakai Transum tuh jadi lebih hemat loh.
1: Tergantung transportasi umumnya apa. Kalau lo pakai transportasi umum kayak taksi atau apa, itu bakal mungkin hampir sama ya. Tapi kalau misalnya pakai transportasi umum yang kayak bus, angkot, itu bakal itu lebih murah. Murah. Ya? Iya. Yang kayak begitu. Pertama kan akhirnya kita kalau pakai transportasi umum bensin itu udah nggak perlu mikir lagi. Terus juga parkir kita udah nggak perlu mikir lagi. Iya kan?
0: Cuma kan di satu sisi gini yuk, lo sama-sama ngeluarin duit 10-12 ribu nih buat Transum.
1: Iya.
0: 10 ribu 12 ribu itu lo kumpulin 3 hari deh. Jadi berapa tuh? 26.
1: Iya.
0: Itu udah dapat bensin motor juga dan kita sama jangka waktu pakainya.
1: Betul.
0: Kayak tapi bisa kan 2-3 hari juga kalau gue ya.
1: Ke akhirnya kalau transportasi umum ini balik lagi jarak lo berapa yang dipertimbangkan jaraknya.
0: Oh iya juga ya.
1: Jarak itu tempuh berapa?
0: Sih.
1: Oke, 30 hari buat 3 hari BBM bisa. Tapi dengan jarak misalnya dia berangkat kantornya itu kayak apalagi di Jakarta orang kan ya ada yang berangkat dari Depok lah nyampe.
0: Oh iya benar.
1: Misalnya
0: dari Bogor ke Jakarta
1: 30 ribu, atau misalnya perharinya dia 20 ribu buat transportasi umum. Sedangkan kalau dia pakai kendaraan atau apa, ya 20 ribu itu ntar cuman bisa berapa kilo sehari, isi 20 pulang harus ngisi lagi. Besok bener, berangkat ngisi lagi.
0: Itu gue gak kepikir sih.
1: Jarak tempuh
0: cuman
1: akhirnya.
0: Sekarang gue udah mulai berpikir untuk substitute buat naik sepeda aja ini sahabat suara.
1: Iya.
0: Jadi ya nggak apa-apa lah. Pulang sore aja, pulang sore.
1: Ya nggak apa-apa. Maksudnya kalaupun ya,
0: panas-panas banget.
1: Lo balik ya mau naik bus pun kan bisa. Sepeda lo kan sepeda lipat juga.
0: Nggak mau.
1: Ya udah. Bebas terserah yang pulang-pulang lo juga.
0: Di Semarang itu belum familiar yo. Orang naik bus bawa sepeda lipat.
1: Betul.
0: Masih sering di ini lo. Diliatin. Pandangannya tuh kayak judgmental banget. Males gue.
1: Karena kalau di sini busnya itu ya nggak ada yang buat kayak
0: taruh sepeda, nggak ada
1: di belakangnya.
0: Belum ada.
1: Betul. Soalnya kalau di Padang itu udah ada beberapa bus yang permajaan itu di belakang itu udah ada kayak tempat buat naruh barang-barang.
0: Wih bagus.
1: Iya, jadi itu nggak kursi semuanya. Jadi ada buat naruh barang-barang gitu.
0: Nggak kursi semuanya tuh berarti ada yang beton gitu. Ya. Dadaan. Kursinya dadaan. Koyok naik lapangan. Jadi sistem bisnya tuh tribun.
1: Tapi iya Pak. Soalnya tingkat. Jadi ke bawah. Jadi kita kalau di yang di kursi penumpang itu lebih tinggi. Nah tempat naruh barang itu kita turun tangga. Ada 2 atau 3 anak tangga turun. Beneran. Gue mikir kayak tinggi banget berarti bus ini ya gitu. Dan itu emang buat naruh barang.
0: Iya.
1: Makanya. Ya mungkin sih di Semarang belum ada. Belum terbiasa yang kayak gitu.
0: Kalau buat mengurangi transportasi, apalagi yang masih pada bujang-bujang ya. Ini deh, daripada naik kendaraan umum, nabung, beli sepeda. Yang murah pun gak apa-apa.
1: Iya.
0: Itu lumayan banget buat menghemat budget transportasi.
1: Lo berangkat ke mall paling cuma apek doang.
0: Ya kalau pas ke mall ya nggak harus naik sepeda juga. Ini kan buat di kantor aja.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Itu efek dominonya banyak yo. Jadi kalau kita naik sepeda gitu ya, dari rumah nggak usah mandi dulu.
1: Iya.
0: Karena udah pasti mah keringetan kan.
1: Betul.
0: Nanti sampai kantor parkirin sepedanya, dinginin badan bentar buat nurunin suhu, mandi di kantor, kan? Abis itu minum nurunin suhu lagi.
1: Iya.
0: Air dispenser kantor.
1: Iya.
0: Pengen ngopi, kopi di kantor.
1: Yoi.
0: Jadi semua barang yang gue butuhin di rumah, gue substitute pakai fasilitas
1: kita
0: kantor.
1: Kita bebankan ke kantor.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026 dengan Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 dan Pertamax RON 95 menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian berkala ini didasarkan pada perkembangan harga minyak dunia dan keekonomian pasar. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan serta distribusi BBM berkualitas di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui saluran resmi Pertamina. Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday edisi Juni 2026 dengan hasil sempurna usai mengalahkan Mozambik 1-0 dan juga membungkam Oman 3-0. Gol tunggal kemenangan ini kali ini dicetak oleh Ole Romani pada babak pertama. Pelatih John Herdman kembali menunjukkan dominasi permainan dengan skuad yang konsisten. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul kembali untuk bergabung dalam laga ASEAN Championship 2026 melawan Kamboja 27 Juli 2026 mendatang. DPR dan pemerintah sepakat mengizinkan polisi aktif menjabat di lembaga sipil asalkan terkait dengan tugas kepolisian. Kesepakatan

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Yang mulai gue substitute lagi, ayo ya.
1: Ya.
0: Ketika gue beli barang, apapun itu.
1: Ya.
0: Selama ada rezekinya, gue beli barang yang ukurannya lebih gede.
1: Okay.
0: Dan ini gue udah praktekin di masalah skincare.
1: Oke. Okay.
0: Body lotion. Pelembab.
1: Iya.
0: Deodoran. Enggak juga sih deodoran.
2: Deodoran mana ada yang botol gede.
0: Yang spray. Yang spray. Deodoran emang masih biasa sih.
2: Itu Baikon.
0: Kamu pakai deodoran apa? Aku pakainya Domestos Nomos.
2: Domestos Nomos.
0: Oh itu ya. Aku sih sukanya pakai Hit ya. Ada wangi lavendernya.
2: Yang cuma sekali semprot.
0: Aduh. Itu gue udah mulai lakuin buat skincare. Termasuk sabun.
1: Sabun ya.
0: Sabun juga. Jadi gue beli yang ukurannya jauh lebih gede ketimbang biasanya. Gue tuh dulu mikir, ngapain ya orang beli sabun cair tuh beli yang langsung seliter.
1: Iya.
0: Itu jadi pertanyaan itu gue dulu tuh. Apa gak boros ini belanjanya tuh jadinya. Tapi ternyata setelah gue praktekin, waktu itu tuh gue beli body lotion terakhir yang bundling, belinya bareng-bareng sama Mbak Enji sama Mas Fajar tuh.
1: Betul.
0: Dan itu kan udah kapan tahun yuk, berapa bulan yang lalu itu.
1: Iya.
0: Sampai hari ini belum habis loh. Dan harganya cuma 45.000 saja.
1: Sabun. Hack gue tuh adalah sebenarnya bukan gue ya, istri gue ya. Hacknya itu sabun. Jadi
0: apa?
1: Itu
0: sabun batang lo panasin biar jadi sabun cair.
1: Jadi lilin dong. Di Watson atau di Guardian sih ya, dia seringnya beli. Jadi itu tuh sering banget ada promo. Kayak beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1.
0: Aduh, kecolok. Kecolok kacamata sendiri.
1: Istri mulat. Beli 2 gratis 1 yang harganya itu cuma 50.000.
0: Wih, murah gitu. Banget itu.
1: Dapat jadi akhirnya lo dapat 3.
0: Wow.
1: Yang 750 mili atau yang 900 mili.
0: Lumayan dong.
1: Beneran. Nah, buat orang tua, makanya gue bilang akhirnya kan ya buat orang tua kita bisa lebih kan apa ya, bisa digeser sedikit lah gitu, diturunin. Karena malah di sabun anak gue, Pak. Gitu dia. Jadi makanya berusaha ya buat anak-anak, lo tetap stay di situ. Makanya gue bilang miskin boleh lapar, jangan sampai. Karena kalau orang miskin lapar, bodoh-bodohnya lebih gampang. Benar. Itu dia.
0: Itu dia makanya gue kalau skincare udah mulai itu body lotion beli botol yang gede. Pelembab juga beli yang botolnya gede.
1: Ya sekali pencet langsung banyak ya.
0: Enggak perlu juga. Ngapain juga, banyak-banyakan iya. Orang badan gue juga kecil ya.
1: Iya juga. Maksudnya kan banyak. Terus abis itu apa lagi?
0: Shampoo gue juga beli yang botol gede sekarang. Beli langsung yang ukuran berapa ratus mili gitu.
1: Iya, biasanya kalau shampoo itu yang 750 apa yang 800 tuh. Yang pakai pencetan atasnya.
0: Pasta gigi.
1: Pakai shampoo sekarang.
0: Bukan. Gabung.
2: Sama-sama bebui. Yang penting bebui.
0: Mulut lo berambut jadinya nanti.
1: Beli shampoonya kebetulan yang mentol. Pokoknya sama-sama dingin bebui. Oke, ayo.
0: Pas lagi sikat gigi gini deh. Biasanya kayak gini enggak pas sikat gigi deh.
1: Pas ngopi tuh bro.
2: Pi.
1: Dah ya, sekali ini gue sapuin ya.
0: Elah sekali-sekali doang. Gue lebih sering sapuin dulu.
1: Cuma sekali aja. Itu terus ya banyaknya yang kayak snack yang anak-anak itu ya. Emang
0: alat cukuran
1: gue kurangi.
0: Alat cukuran biasanya gue beli langsung yang satu wadah isi berapa gitu. Itu lumayan juga menghemat tuh. Gue biasanya boros di alat cukuran.
1: Oh iya. Iya.
0: Karena ini kan 2 hari sekali numpuh, Pak.
1: Karena lo kan cukurnya kan cukur clean shave gitu kan. Yoi. Ya. Kalau gue sih pakai clipper masih oke. Okay. Kalau yang kayak begitu gue biasanya beli ya. Gue kan pakai yang Mark 3 kalau nggak salah. Pokoknya yang isinya banyak pala. Gue beli palanya doang.
0: Ya, itu juga bisa
1: palanya lebih doang yang diganti-ganti, ya kan. Itu lebih irit juga. Terus abis itu apa ya?
0: Ini kata Meng nih, lotion mah cukup Marina aja, selain murah ya karena pakai Nivea atau Vaseline hasilnya sama aja. Udah nyoba mentok maksimal di skincare, tapi ternyata hasilnya sama ya. Ya udahlah, beli yang murah juga enggak masalah. Enak itu, ada yang Marina ijo itu enak baunya.
1: Maca.
0: Enak juga ya.
1: Gue pokoknya kalau sekarang kalau yang hijau, oh maca.
0: Padahal kan hijau bisa jadi aroma jaket Gojek. Perasaan gak narik ini. Kok ada aroma kayak gini ya?
1: Kok bau, bau-baunya bau solar ya? Terus apalagi ya yang... gue ganti itu.
0: Kata Mas Dirga, gak semua ijo itu maca, kan bisa jadi tembok koramil.
1: Cat, cat rumah AMD, Amri masuk desa.
0: Ijo miskin.
1: Ada lagi itu. Yang kayak gitu-gitu. Dicoba dikurangi sedikit-sedikit aja. Yang kayak begitu. Istri gue udah, biasanya kan buat anak-anak itu kita nyetok yogurt.
0: Ya.
1: Istri gue udah mulai bikin yogurt sendiri.
0: Wih, bahannya dari apa sih kalau mau bikin yogurt sendiri tuh?
1: Kalau yang gue lihat itu ya, dia susu sama ini, dia lagi nyoba itu pakai batang cabai.
0: Hah?
1: Iya.
0: Yogurt?
1: Iya.
0: Dari batang cabai?
1: Potekannya cabai, batangnya cabai itu. Terus? Ikan ya. Nah itu tuh dimasukin ke...
0: Ini topping?
1: Enggak.
0: Terus?
1: Karena ternyata ya, ternyata ini saintifik nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi di batang cabai itu, ya, itu mengandung lactobacillus.
0: Betul, itu gue tahu.
1: Nah, buat jadi yogurt itu, kan lo kadang kalau pakai biang yogurt itu, itu kan juga lactobacillus.
0: Nah, prosesnya si batang cabai ini bisa jadi yogurt, itu diapain?
1: Di, jadi susunya itu kan diangetin.
0: Susu diangetin.
1: Tapi tidak sampai mendidih. Ya kan kayak begitulah aku. Ya, dia dia bikin yogurt kayak begitu.
0: 80 derajat lah ya.
1: Enggak tahu
0: berapa. 85.
1: Enggak tahu.
0: Siap 86.
1: Siap. Jadi itu pokoknya nah sambil susu diaduk itu,
0: susu diaduk
1: dimasukin mendidih, batang cabenya.
0: Dimasukin batang cabenya biar ada lactobacillus-nya.
1: Iya, biar itu pecah dia, biar menyebar. Nah, habis itu baru udah lo angkat, didiemin di tempat gelap, ditutup, gak dibuka-buka beberapa hari, jadi yogurtnya.
0: Di tempat gelap ini harus dingin atau enggak?
1: Enggak. Dia cuman kalau sama dia ditaruh aja di lemari doang. Iya, di lemari.
0: Abis lemari itu baju?
1: Enggak. Lo nyimpen lauk di lemari baju.
0: Nyimpen lauk di lemari baju. Anak kosan banget. Biar gak dimakan apa temannya pas dateng. Ngumpetin lauk di lemari baju. Baju lo bau ayam. Baju lo bau mendoan.
1: Yang penting kenyang. Ya kayak gitu. Terus habis itu ditaruh mana dalam lemari, dibungkus pakai kain, udah jadi. Bener aja.
0: Dibungkus pakai kain.
1: Iya, biar lebih cahaya enggak masuk.
0: Kedap, lebih kedap. Ya,
1: biar enggak biar lebih cahaya enggak masuk aja.
0: Kayaknya hitam berarti.
1: Enggak.
0: Lah kan biar kedap cahaya.
1: Enggak, pokoknya ketutup aja udah, gelap aja. Udah habis itu berapa hari rasa cabenya juga enggak ada, apanya juga enggak ada itu.
0: Itulah nanti dia akan terfermentasi sendiri jadi yogurt.
1: Iya, karena
0: ada pedes-pedesnya gitu enggak ya?
1: Enggak ada. Rasa cabenya enggak ada sama sekali karena kan batangnya yang kena.
0: Oh, gitu. Emang batang tuh kadang suka enggak pedes sih. Kalau
1: cuma
0: ada batang cabai juga yang gurih-gurih asin katanya.
1: Batangnya sih gak pedes. Cuman
0: apa coba gue siap nih nyapuin nih.
1: Berat pak, gue pikir sendiri apa nyapuinnya ya kalau dia gak bisa ya.
0: Itu tuh, itu bermanfaat tuh. Bikin yogurt dari susu.
1: Iya, susunya susu 2 yang... liter. Susu 2 liter paling harganya 50 ribu.
0: Susu sapi asli. Yang langsung ya, dari yang susu, KUD
1: susu
0: gitu.
1: Susu kotak gitu.
0: Oh, susu kotak.
1: 50 ribu, 60 ribu lah. Sedangkan kalau yogurt yang cuman berapa mili, itu harganya bisa 70 ribu.
0: Iya, lumayan. Mahal banget itu.
1: Terus cuman tinggal dikasih madu aja, udah selesai. Atau enggak, kalau gue biasanya, kalau buat anak-anak, gue campurin sama selai raspberry.
0: Oh, selai raspberry, biar ada rasa manis-manis.
1: Iya, ya, kayak gitu, udah beres.
0: Ya, ya. Buat anak-anak emang rasa asamnya yogurt tuh kadang suka gak cocok.
1: Iya. Betul, dan rasanya enggak aneh, rasanya enggak
0: rasanya kayak yogurt pada umumnya aja.
1: Betul. Itu rasanya tetap rich kalau kata orang.
0: Apa?
1: Rich.
0: Gimana itu tulisannya?
1: Kaya rasa, rich. Ah. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakuin juga, sahabat suara, ya.
0: Iya.
1: Yang kayak gitu. Gue bahkan mau nyoba itu sekarang beli susu sapinya yang literan yang orang jual susu sapi.
0: Oh iya.
1: Susu segar, yang kayak
0: itu
1: gitu.
0: Itu lumayan tuh, itu juga.
1: Iya.
0: Gue suka itu susu-susu yang kayak itu tuh.
1: Susu sapi asli
0: yang di atas tuh kalau kita diemin di gelas agak lama, atas ada lemak-lemaknya.
1: Betul.
0: Wah, itu enak banget, cuy.
1: Yang kayak gitu-gitu, iya sih. Emang enak sih.
0: Emang sama susu, Pak, gue doyan sih ya. Susu kambing, susu sapi, susu kedelai. Doyan semua gue.
1: Apalagi sebutin aja semuanya.
0: Itu udah kesebut semua. Itu susu
1: masih
0: yang
1: gue tau. Masih ada yang belum.
0: Enggak sih, gue taunya itu aja, yuk.
1: Susu oat?
0: Enggak cocok.
1: Susu oat itu susu kedelai bukan sih?
0: Iya, oat kan ya kedelai.
1: Oat itu bukannya gandum ya?
0: Lain dong.
1: Itu kedelai apa gandum?
0: Gandum tuh bahasa Inggrisnya Coco Crunch.
1: Udah kita sudah di puncak kecerdasan kita sudah.
0: Udah peak banget ini kepintarannya.
1: Sudah jam 10 waktunya buat kita pamit, sahabat suara. Terima kasih yang udah dengerin juga. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Intinya adalah berhemat dengan apa yang bisa kita bisa hemat. Intinya satu lagi nih, ingat ya. Ingat. Miskin boleh lapar jangan.
0: Yo, iya dah. Wisnu Wirat banyak pamit.
1: Rio Dinata.
0: Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan

101 FM. Bye.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id.

0: Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
5: Memainkan musik pilihanmu.

0: Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeay.
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo,
5: fantastic baby.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
8: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Money. Tata Halia memulai kembali satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tengah kondisi yang cukup terik dan panas ini di Jakarta dan sekitarnya, tapi mungkin di beberapa kota di Indonesia juga sama panasnya ya, gak hanya di cuaca tapi juga di beritanya, aduh. Tapi daripada kita berlarut-larut makin gerah lagi hatinya, badannya, mending kita enjoy aja lah ya, dengerin lagu-lagu enak dari Iswara. Salah satunya bentar lagi akan ada lagu ini yang nemenin saya.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Tuh teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
8: Suara, siarannya live.
9: Ini dia,
8: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara
12: Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farfairus di suara That Was Samuel Cipta Senja di Sudut Kota. Lagu yang menutup 10 lagu keren sahabat suara. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Sekali lagi saya gak hanya nemenin kamu di on air, tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju suara.network ya. Lagu enak sudah antri lagi untuk nemenin siangnya kamu. Bentar lagi kita karaokean dengan lagu Ahitna Soulmate kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara warga Indonesia.
4: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Pelangi Suara. Siarannya live.
1: Banget belum nih sahabat suara? Kayaknya iya ya. Apalagi sekarang semua-mua serba mahal. Tuh. Tapi semoga aja kita semua bisa tetap bertahan sampai nanti ketemu tanggal gajian lagi. Sambil ditemenin sama lagu-lagu enak juga ya. Kunto Aji akhir bulan ini udah ada di antrian. Terus ada juga Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Kita karaokean sebentar lagi habis Reality Club dulu dengan Anything You Want.

Masih bareng sama Farfetch di suara That Was Samsons, Bukan Diriku. Satu lagu yang direquest sama sahabat suara bergabung di TikTok. Nama akunnya setengah 12. Gokil banget. Dia lagi galau sahabat suara. Katanya habis ditinggal sama kekasih hati. Enggak deng. Belum cerita kenapa sih alasannya kamu request lagu itu. Boleh dong drop di kolom komen ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Ada yang streaming dari Malaysia seperti biasa nih, Elvin. Hai Elvin. Katanya mau bilang selamat siang seluruh kota Jakarta Indonesia katanya. Kalau bahasa Malaysianya selamat tengah hari. Elvin nih menyapa dari Kuching Sarawak, katanya mau request lagu It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Titip pesan kepada semua Indonesia people, cie. Semoga kita berenjoy dengan lagu yang saya request. Semoga sehat selalu, terus juga bahagia selalu ya. Ini panjang banget ucapannya. Terima kasih Elvin. Enjoy yourself and have a nice day katanya. Thank you ya. Terima kasih udah bergabung loh. Ini juga banyak sekali yang sudah request lagu dari TikTok. Ada juga tadi yang mau request lagu Malik and Essentials, terus juga lagu-lagu lainnya. Bisa langsung kamu drop aja di kolom komen atau WhatsApp 0816 1141014 ya. Requestan dari Ririn, Malik and Essentials, Kumpul Bocah. Saya puterin sekarang. Enjoy.

0: Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
3: Kamu hamil?
4: Sudah 3 bulan, Mas.
2: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
4: Itu memang ketidakadilan.
2: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
5: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
2: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
4: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
2: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
6: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Senang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
5: Ini dia.

Rp250 dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian berkala ini didasarkan pada perkembangan harga minyak dunia dan keekonomian pasar. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan serta distribusi BBM berkualitas di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui saluran resmi Pertamina. Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday edisi Juni 2026 dengan hasil sempurna usai mengalahkan Mozambik 1-0 dan juga membungkam Oman 3-0. Gol tunggal kemenangan ini kali ini dicetak oleh Ole Romani pada babak pertama. Pelatih John Herdman kembali menunjukkan dominasi permainan dengan skuad yang konsisten. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul kembali untuk bergabung dalam laga Asian Championship 2026 melawan Kamboja 27 Juli 2026 mendatang. DPR dan pemerintah sepakat mengizinkan polisi aktif penjabat di lembaga sipil asalkan terkait dengan tugas kepolisian. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat panja Senin lalu. Wamenkum Edward Omar Syarif menyatakan posisi manajerial maupun non-manajerial bidang keamanan, hukum dan pelayanan publik diisi lewat seleksi sistem merit. Meski dikritik melanggar TAP MPR, aturan teknisnya akan diperjelas melalui peraturan pemerintah tanpa merinci daftar kementerian di dalam undang-undang tersebut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Sahabat Suara, ada kabar baik loh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni sampai 31 Agustus nanti nih, Pemprov DKI Jakarta tuh bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi saatnya lah ini ya, kesempatan buat kamu semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu punya manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi marilah nih bersama-sama kita berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju.

0: www.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinemacau dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, rutin nyokap lancung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Tropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun yang bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh, bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: That was it, Gita. Sedia aku sebelum hujan barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan sedia aku juga sebelum hujan kalau kata It Gitaf ya. Karena memang kaitannya sekarang kondisi cuaca tuh gak bisa diperkirakan. Kadang dari panas tiba-tiba hujan. Cuman kalau hari ini dari perkiraan cuaca BMKG ya kabarnya berawan sampai nanti malam nih. Jadi buat kamu yang punya rencana untuk berkegiatan di luar ruangan, so far so good ya. Terutama kalau daerah Jaksel yang bisa saya report siang hari ini, cukup terik mataharinya dan cukup kondusif juga untuk trafiknya. Keputusan yang tepat kalau siang ini kamu mau berkegiatan daerah Simatupang gitu. Tapi tetap hati-hati juga karena namanya perakiraan suka kadang meleset. Pokoknya tetap waspada sahabat suara. Karena kan kita juga lebih baik berhati-hati daripada harus merugi.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
2: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini saya tidak sendiri di studio ya, karena sudah kehadiran dua penyanyi luar biasa banget yang akhirnya berkolaborasi di karya terbarunya mereka. Langsung aja deh kita ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Hai.
1: Hai.
0: Selamat siang ya. Sering-sering ya biar aku siarannya nggak sendiri. Tapi kalau Alvin kan di sebelah juga siaran
2: kita
0: ya. Tetanggaan kebetulan nih. By the way, congratulations atas perilisan single terbarunya. Sebelum aku lebih dalam lagi membahas tentang karya terbarunya kamu berdua, boleh nggak nih? Masing-masing mungkin bisa memperkenalkan lagi ke sahabat Suara yang lagi dengerin siang hari ini. Kita throwback dikit, mengawali karir bermusik tuh seperti apa sih gitu ya? Mungkin boleh dari Alvin dulu deh.
2: Awal bermusik tuh aku umur 12 tahun.
0: Itu di tahun berapa tuh, Vin?
2: Itu 2013 ya.
0: Oke.
2: 2013. Itu aku join boy band dulu.
0: Kamu
2: zaman boy band.
0: Awal banget tuh boy band.
2: Boy band.
0: Okay. Grace tahu? Iya. Grace sudah tahu?
1: Baru tahu
0: kali ini.
2: Kayaknya banyak informasi yang kayaknya Grace belum aku tahu kasih tahu kita, gitu.
0: Grace,
2: iya, dulu zaman-zaman boy band aku tergabung di salah satu grup
0: boy band itu.
2: Boy group gitu. Terus setelah itu ya solo-solo.
0: Okay.
2: Sempat ada masa-masanya di mana aku reguleran di kafe-kafe gitu. Terus ya pokoknya intinya dengan solo terus juga dengan band kayak gitu-gitu. Tapi sekarang akhirnya fokus juga untuk bermusik, akhirnya bisa nulis lagu juga.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Itu jadi yang kamu panjang bersolo karirnya itu dari tahun berapa berarti?
2: 2017 kali.
0: Oh, dari 2017. Oke, akhirnya memutuskan untuk bersolo karir setelah yang sama boyband itu. Oh, wow. Kalau Grace gimana, Grace?
1: Kalau aku awalnya itu sebenarnya udah solo.
0: Awal hadir tuh udah soloist.
1: Oke. Okay. Awalnya emang sebenarnya lebih ke ya les-les aja, ngikut-ngikut gitu kan. Okay. Kadang ikut lomba, cuma gak sesering itu ke dibanding teman-teman aku yang lain. Habis itu aku tujuan memulai aktif di sosial media itu sebenarnya buat promosi lagu aku sendiri.
0: Oke.
1: Cuman aku merasa setelah 1 tahun aku menjalani itu tidak works.
0: Karena feedbacknya kurang itu dari ekspektasi kamu.
1: Iya, dan aku emang masih nyoba.
0: Nah kan Alvin juga baru tahu.
2: Iya, ini baru tahu nih.
0: Kayaknya kalian ngobrol dulu deh.
1: Kayaknya kita asing banget ya.
2: Bener, karena informasi-informasi kayak gini kan biasanya datang ketika kita ditanya ya.
1: Iya sih.
0: Nah, ini makin ngasih lihat kalau jarang nongkrong ya.
2: Kebetulan
0: kira-kira
2: apa?
0: Kira-kira project doang ya.
2: Benar, kebetulan apa? Grace di Bandung.
0: Oh,
2: jadi nongkrongnya agak susah.
0: Grace tuh base-nya Bandung.
1: Aku Bandung.
0: Berarti kamu dari Bandung. Kumaha ada Bang
2: Jay.
0: Tapi kita lagi relay juga ke Bandung siang hari ini.
2: Sahabat suara Bandung.
0: Benar. Apa Mojang Bandung asik. Oke, terus Grace, setelah kamu ngerasa itu gak work selama setahun, kemudian
1: aku bikin another option. Aku bikin akun baru.
0: Okay.
1: Jadi aku kan punya 2 akun gitu kak. Yang kedua ini sebenarnya aku buat random-random gitu, buat pribadi sebenarnya. Tapi aku pakai buat
0: promosi lagu.
1: Udah gak promosi, aku jadinya fokus ke konten cover. Karena aku mikir kayaknya sekarang mendingan fokus bangun brandingan sendiri dulu. Cuman ternyata terlalu kebiasaan cover ya. Jadi aku ingin memulai membiasakan apa ya, mengisi akun-aku dengan konten-konten pribadi yang emang mengenalkan aku ini punya lagu nih.
0: Bukan hanya lagu aku. Sampai akhirnya sekarang itu kamu jalanin, sekalian ngenalin kamunya.
1: Betul.
0: Itu berarti di 2000 berapa?
1: Kalau yang 1 tahun gak works itu 2023 kok gak tahu.
0: Oh, itu pertama kali emang kamu mulai karir di musik akhirnya sebagai soloist? Apa dari sebelumnya justru?
1: Dari sebelumnya, cuma kalau untuk bersosial media aktif itu di 2023.
0: Oke, berarti pas covid-covidnya gitu ya. Wow. Terus sampai akhirnya kamu berdua ketemu, itu gimana ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya udah dikasih demonya dulu. Aku dikasih dengerin dulu demonya.
0: Ini di tahun ini apa tahun lalu?
2: Tahun ini. Aku dengerinnya tahun lalu, akhir tahun. Aku udah dengerin demonya. Terus akhirnya kita berembuk kan sama tim. Kayaknya ini lagu ini pas banget nih untuk cari kolaborasian gitu. Kayak cari partner duet.
0: Cewek dan cowok nih secara vokal.
2: Bener, kayaknya menarik banget nih. Akhirnya kita carilah siapa nih yang sekiranya pas untuk bisa duet juga nih di lagu ini. Ketemulah Grace Kathleen. Kita ngelihat dari social medianya dan memang konten-konten covernya kan juga banyak banget dan ramai banget gitu di social media. Akhirnya aku dengerin karakter vokalnya si Grace juga dan ini asik banget nih, kayaknya kita bisa blend nih secara karakter vokal. Akhirnya yaudah dipersatukanlah sama Kak Ade Govinda.
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Kalau aku dihubungin dari Kak Ade Govinda.
0: Oh, kamu udah reach out sama Kak Ade?
1: Iya, like about 3 months ago. Nah itu dikasih tahu Grace, mau gak kalau sama artis kita Alvin Lapia. Bisa dikasih lah demo lagu itu. Terus aku kayak interesting, karena lagu ini tuh sebelumnya apa ya, aku nggak pernah ngebawain lagu-lagu yang genre kayak gini, Kak.
0: Sebelumnya apa kamu lebih
1: pop,
0: sukanya
1: pop, kayak rilisnya ya aku pop folk gitu sih. Dan emang galau. Kalau ini kan menurut aku kayak ada sedikit R&B pop gitu dan emang cheerful lah, rada cheerful, jadi menurut aku menarik banget buat dicoba, so why not gitu.
0: Sampai akhirnya kamu terus ketemu sama Alvin, gimana first impression masing-masing?
1: Ini orang apa ya, berwibawa banget.
2: Berwibawa
0: kan. Pembawaannya terlalu serius banget gitu kelihatannya.
1: Pria matang banget.
2: Bener.
0: Oh ya?
1: Cuma iya sih, karena dari public speaking ya kali ya. Dia lancar sih dalam berbicara dan sangat
0: komunikasinya kelancaran, Mas.
1: Iya, terlalu tertata rapi, Mas.
2: Tahan aja, tahan.
0: Oke.
1: Dan apa ya, dia cheerful banget sih.
0: Pas ketemu tuh awal-awal ya.
1: Selalu senyum, habis itu humble juga orangnya. Dan emang enak buat diajak kerja sama gitu.
0: Nah pas pertama akhirnya kamu berdua ketemu, itu berarti langsung apa? Workshop kah?
2: Workshop.
1: Yes.
0: Oh langsung banget kali. Aku kira kayak ada nongkrongnya dulu nggak ya? Langsung tuh ya, kerjaan banget nih.
2: Langsung gitu ya. Kita gila-gila karir.
1: Jeder-jeder gitu.
2: Langsung pokoknya.
0: Workshop tuh.
2: Iya, jadi pertama kali kita ketemu di workshop gitu. Dan pertama kali juga kita kenal. Gitu sebelumnya, bahkan di situ pun juga baru pertama kali follow-followan Instagram.
0: Tapi emang sebelumnya kalau Alvin emang udah pernah ngeliat karena kaitannya suara-suaranya Grace ya.
2: Terus-terus. Jadi udah ngeliat konten-kontennya duluan. Tapi pertama kali kenal dan memang Grace awal-awal masih agak pemalu. Tapi aku yakin nih potensi nih, kayaknya seru nih anaknya gitu. Dan ternyata benar, ketika udah semakin ngobrol, semakin kenal gitu ya. Apalagi di project yang sama, baru keluar lah.
0: Skrupnya udah mulai kendor. Makin lama kenal makin kendor tuh skrupnya biasanya. Nah dari pas ketemuan itu, apakah emang ada apa ya, sisi yang perlu kayak nih, kayak di sisi sini gue mesti lebih dominan atau seperti apa, ada nggak pas dari workshop itu?
1: Enggak sih.
0: Maksudnya saling aja gitu ya.
1: Karena emang kita saling sharing, saling discuss, dan itu kan langsung workshop ya, Kak. Jadi di situ kita emang saling tukar ide.
2: Benar.
1: Habis itu saling memahami selera satu sama lain.
0: Berarti pada saat itu tuh secara lagu udah sematang itu, apa ada perubahan lagi setelah kamu berdua ketemu?
2: Oh, ada.
0: Dikit
2: sih. Tapi sebenarnya kalau dari demonya itu dengan lagu yang sekarang sudah rilis sedikit berbeda. Sedikit berbeda karena demonya kan memang lagu solo kan sebenarnya. Tapi ya, aku dan tim memang punya visi kalau misalkan lagu ini tuh cocoknya duet. Akhirnya ketemulah kalau misalkan ternyata lagu ini tuh bisa jadi kayak dialog ya. Ternyata ini bisa jadi kayak ngobrol. Gitu kayak kita bisa lihat dari verse pertamanya tuh benar-benar kayak aku ngomong ke Grace, terus akhirnya Grace ngejawab ngomong ke aku kayak gitu. Jadi terasa seperti berdialog aja.
0: Tapi
2: sih.
0: Tapi sambil bernyanyi gitu.
2: Sambil bernyanyi dan itu akhirnya kerasa lah di lagu ini gitu.
0: Dan pastinya lagu ini udah bisa sahabat suara dengarkan gitu ya di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng sama Alvin dan juga Grace. Jadi jangan kemana-mana, satu lagu dulu untuk nemenin siangnya kamu dari Enam featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: That was Rosa dengan Pudar. Jangan sampai tapi ya, perhatian sahabat suara ke kita, Pudar. Karena Farah Fairuz yang hari ini bertiga nih.
1: Yeay.
0: Tuh kan adanya.
1: Udah nyaut.
0: Ada Alvin sama Grace yang lagi datang ke Suara membawa karya terbaru mereka bertajuk Memory.
1: Yes.
0: Tadi sempat diceritain juga bahwa pas pertama kali kamu berdua ketemu langsung workshop, terus langsung ngerasa bahwa lagu ini memang bisa jadi sambut-sambutan gitu lagunya ya, saling ngobrol. Nah, partingnya gimana tuh? Nah, emang ditentuin kah atau pas ketemu berjalan tuh nentuin partingnya?
2: Nah, kita ngide bareng tuh pas waktu workshop ya. Jadi kita bagi-bagi, okay, part ini kira-kira siapa nih? Kita coba-coba, sempat rombak-rombak juga sih. Kayak awalnya coba Grace dulu, aku dulu yang awal. Jadinya dari situ mungkin ketemu nih part-partnya dan jadilah demo sebelum pre-recording lah ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti kamu berdua itu ketemunya workshopnya di studio langsung?
2: Di studio.
0: Oh wow. Terus Grace gimana? Maksudnya kayak dari Bandung banget terus datang langsung kayak workshop langsung dari daerah gitu?
3: Langsung gitu.
0: Iya.
3: Karena fun ya, karena seru. Jadi aku enjoy banget sih.
0: Yes. Oke. Okay. Berarti tadi kan sempat dibilang juga bahwa ada sedikit perubahan.
2: Iya. Yeah.
0: Itu di part mana ya yang berubah?
2: Di part sebenarnya awalnya sih, karena yang awalnya itu kan kita tektokan kan partnya, jadi verse aku dulu, terus habis itu Grace, terus habis itu baru masuk ke chorus gitu. Tapi nah di situ tuh sempat pas workshop tuh dirombak-rombak, jadi kayak cocokan yang mana nih? Oke, mungkin Grace dulu coba kita masuk di
0: Kayak tadi hampir sama kayak parting tadi modelnya. Oke.
2: Okay. Nah, pas ketika recording hampir notasi-notasinya juga dimainkan banget sama Kak Kamga. Jadi
3: bagian akhir.
2: Oh, akhir juga itu ditambah.
3: Kita ada tambahan sedikit lirik dan nada.
0: Oh, ini digarap vocal director-nya Kamga.
2: Kamga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beliau kan sangat explore ya. apa namanya? Notasi-notasinya tuh explore banget. Jadi ketika kita recording tuh coba Vin di bagian bridge coba diginiin, coba Grace di bagian ini coba dimainin ininya, dinamikanya apa segala macam, dan akhirnya wah, jadi apa ya, kebayang, oh ternyata lagu ini bisa diginiin ya.
0: Dan jadilah ini yang sekarang kita dengar ya.
2: Yes,
3: Memory.
0: Oh wow. Nah, kalau ngomongin dari lagu gitu ya, terus kemudian secara visualnya udah ada dan bisa dinikmati juga, itu secara konsep kayak apa gimana?
2: Secara konsep untuk artwork sih sebenarnya kita brainstorm bareng sih, dan kenapa artworknya itu juga apa ya, polaroid gitu ya.
3: Iya.
2: Karena memang sangat apa ya, lekat dengan memory sih sebenarnya.
3: Cocok banget nih.
0: Okay. Gitu. Jadi cukup merepresentasikan judulnya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Itu maksudnya dari tim kah atau seperti maksudnya kita yang ini aja kali ya kalau secara artwork?
2: Iya. Ada beberapa option sih sebenarnya awalnya gitu. Tapi akhirnya yang kita pilih yang
3: tiga baris itu ya.
2: Karena itu kan sebenarnya kalau di MV-nya, kalau misalkan sahabat suara udah nonton MV-nya, itu tuh scene flashback sebenarnya. Foto yang dipilih itu adalah scene flashback-nya. Jadi itu ya kurang lebih kita ingin menjelaskan bahwa ya kita lagi reminiscing memori-memori yang pernah kita lalui bersama gitu.
0: Oh wow. Tapi kalau music videonya juga kan catchy banget ya. Pasti kalau sahabat suara udah lihat sambil dengerin lagunya tuh relate banget akhirnya. Itu jalan cerita akhirnya seperti sekarang nih yang bisa dinikmati, sama itu diskusi tim juga kah atau seperti apa?
3: Kalau untuk music video sih itu mengikuti dari lagunya sih Kak. Karena emang mengenang memori ya. Udah lama gak ketemu. Jadi makanya tadi kayak kata Calvin ada scene flashback. Habis itu ketemu lagi. Ternyata masih sama kayak pakai gelang merah biru. Habis itu kaos hitam.
0: Oh, detail-detail itunya
3: itu yang bikin gemes banget
0: sih. Ini sangat Gen Z banget nih sama suara ya. Aduh, sangat mewakili suara-suara Gen Z. Tapi kalau kaitan dalam proses penggarapan, karena posisinya kan Alvin sama Grace juga baru banget gitu ketemunya. Apa hal-hal yang kamu lakukan untuk secara chemistry-nya terbangun tuh apa? Nongkrong kah setelah itu atau seperti apa?
2: Paling ketika kita di workshop atau ketika kita recording, kita benar-benar apa ya, kebanyakan bercanda sih sebenarnya kita tuh ya.
0: Okay. Selera humor kebetulan sama nih.
3: Bisa lah.
2: Kayak mepet.
0: Okay. Gitu. Beririsan lah.
2: Beririsan. Jadi dari bercanda-bercanda itu mungkin akhirnya kebentuk sendiri kali ya. Bukan suatu hal yang dipaksakan gitu chemistry-nya. Jadi ya memang terbentuk aja dengan secara natural gitu.
0: Dari recording terus lanjut lagi ke music video itu durasinya berapa lama? Maksudnya berapa panjang sih produksi ini sampai rampung banget?
3: Sebenarnya kalau ditotalin pendek sih Kak, cuman jedanya yang panjang. Karena kan kita nentuin jadwal biar bisa ketemu di tengah-tengah. Terus aku juga di Bandung, satu di Jakarta. Jadi emang
0: itu digarap di Jakarta berarti ya?
3: Di Jakarta semua.
0: Di Jakarta semua, oke. Okay.
3: Totalnya berapa? 3 bulan kah?
0: 3 bulan.
2: 3
0: ya?
2: Bulan ada sih dari workshop, recording dan music video ya.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, ini berarti kalau lagunya yang buat siapa?
2: Karesa Hussein.
3: Yes.
0: Nah, setelah ini rampung dengan formasi featuring, gimana pendapat Karesa?
2: Ah, dia seneng banget lagi.
0: Iya.
2: Apalagi dia juga datang ke recordingnya sebenarnya.
0: Iya. Oh, oke. Okay.
3: Jauh-jauh loh, itu dari mana sih?
2: Dari luar kota pokoknya.
0: Oh gitu.
2: Karesa tuh dari luar kota, terus naik kereta 7 jam.
0: Serius?
2: Perjalanannya panjang banget.
3: Gila itu.
2: Iya, jadi dan dia stay juga di studio gitu. Sembari kita recording, dia stay, dia nonton. Tonin, pantengin, dan dia nambah ya input-input sedikit kayak misalkan part ini kayaknya enak nih kalau misalkan si Grace dibikin kayak gini atau Alvin kayak gini gitu.
0: Oke, berarti emang biayanya jadi ini sebenarnya semua proyeknya gayung bersambut ya.
2: Gayung bersambut.
0: Dan akhirnya outputnya luar biasa, keren banget. Sahabat Suara udah bisa dengerin juga. Tapi sebenarnya kalau secara pesan yang pengen disampaikan ke orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya?
2: Ya, kalau pesan sendiri sebenarnya kita pengen kadang kan kita terlalu takut untuk ngelihat kembali ke masa lalu, ingat-ingat memori lagi gitu. Kita terlalu takut kayak aduh nggak mau deh, udah move on aja, gue nggak mau ngelihat ke belakang lagi gitu. Padahal sebenarnya menurut kita ya embrace aja memori-memori itu, kan bisa jadi pelajaran kita juga gitu.
3: Dan gak semua buruk gak sih?
2: Gak semuanya buruk, banyak kok hal-hal yang mungkin kadang kita suka lupa, tapi itu hal-hal yang manis yang bisa kita kenang sebenarnya gitu.
0: Nah mungkin sampai di tahap yang Alvin bilang itu butuh waktu kali ya.
2: Butuh waktu memang.
0: Kalau baru putus banget kayak enek deh.
2: Benar. Kadang kan ada istilahnya statute of limitation ya. Karena kalau misalkan udah 5 tahun let's say gitu. Ya udah gitu. Oh ya udah itu jadi pelajaran aja gitu.
0: Jadi memang ini mungkin lagunya harus sesuai sama positioningnya juga ya. Lagi di fase apa nih kamu? Tapi ya benar, memori ya gimana? Gak bisa kita ignore juga gitu. Dan kalau kamu lagi ngerasain hal itu sekarang Sahabat Suara, mungkin ini adalah saatnya kamu ngedengerin lagu memori atau mungkin mau diputerin, dijadiin background postingan story IG story
3: TikTok
0: gitu ya, sambil bikin kontennya supaya kayak kode-kode kedoi gitu kan. Tetap dong jadinya enggak move on ya.
2: Jadinya enggak move on.
0: Abis ini kita masih bakal

0: Katanya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
8: Banyak.
7: 9%-nya berapa?
8: 25.965.000.
9: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
7: Kenapa mereka masih
9: Iya.
8: Di thread rame banget banyak
7: dan
8: orang soal radio.
7: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
8: Udah pasti itu bukan kita.
7: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
8: Kemungkinan juga bukan kita.
7: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
8: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
7: Apa tuh?
8: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
7: Widih.
8: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
10: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya, terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
15: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
16: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng sebanyak 5 daerah di Jawa Tengah menjadi pilot project dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Kelima daerah tersebut meliputi Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Kota Semarang. Itu mengemuka dalam acara Kick-off Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Minuman atau BPOM di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa kemarin. Kepala BPOM Pusat Taruna Ikrar mengatakan alasan Jawa Tengah menjadi pilot project ini karena banyak tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi aneka jamu. Bahkan minum jamu di provinsi ini sudah membudaya. Sejauh ini pemanfaatan jamu juga dinilai aman. Ia menilai tanaman obat herbal bisa menembus pasar nasional bahkan pasar global. Sehingga program pengembangan jamu di Jawa Tengah harus mendapat dukungan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemkot Semarang resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 8 Juni 2026. Tahun ini Pemkot menghadirkan sejumlah terobosan baru untuk memperluas akses pendidikan mulai dari membuka kesempatan bagi warga pendatang mengikuti jalur domisili hingga mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem pendaftaran daring. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru, sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pemerintah Kota Semarang berkomitmen memperluas akses pendidikan sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah di seluruh wilayah kota. Menurutnya, salah satu kebijakan baru yang diterapkan tahun ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga pendatang yang telah tinggal di Kota Semarang untuk mengikuti SPMB melalui jalur domisili meskipun administrasi kependudukannya belum berpindah. Tim Liputan Mawar.

31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan, Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA untuk menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi

dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Treboyo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Kiai Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, Asita juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute itu akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belendung, hingga Pura Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng perekonomian Jawa Tengah hingga April 2026 masih menunjukkan kinerja yang solid dan berada pada jalur ekspansi. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi global, khususnya eskalasi krisis di kawasan Timur Tengah, tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena

berbagai indikator makroekonomi menunjukkan fundamental ekonomi provinsi ini yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Menurut Bayu, kontribusi Jateng terhadap perekonomian Pulau Jawa mencapai 14,50%. Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 14,14%. Bayu menjelaskan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang pengeluaran konsumsi pemerintah yang meningkat

0: dipastikan kembali digelar pada bulan Juni ini. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian OSKA PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunjeng Gubuk dan lapangan Bugel. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar

0: waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy,
0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu, lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
6: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
6: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
7: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
0: warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
6: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: Olahraga Indonesia. Indonesia.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Halo, selamat sore. Apa kabar kamu nih, sahabat suara? Ketemu lagi kita ya. Sekarang harinya udah nambah. Tanggal berapa sih sekarang? Lupa sendiri, udah jarang ya soalnya ngebalik-balik kalender gitu. Tapi gak kerasa ya, tahu-tahu udah tanggal 11 Juni aja. Begitu ya, buat kamu ya biar semakin bisa lebih rileks lagi karena udah jam 4 sore juga. Jangan sampai tegang, terus paneng, terus dari pagi ya. Kasih space buat diri kamu, paling gak buat sore ini tuh bisa ngerasain yang sorenya tuh nyore banget. Cihelah, gimana sih? Kayak es campurnya nyampur banget. Nah ini sorenya tuh nyore banget ya, karena hari ini bakal ada yang spesial di Suara Santai. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama seseorang yang tentunya sekarang ini lagi bisa dibilang punya gawe gitu ya. Di Semarang, kamu bisa datang ke acaranya dan itu seru banget. Jadi jangan sampai melewatkan keseruan kita untuk sore ini nantinya ya. Barengan sama aku Lilian Inji di Suara Santai.

0: PMI Suara Suara Warga Indonesia. Selamat sore nih buat sahabat suara yang baru aja join ya bareng sama kita di sini. Kayak tadi aku bilang ya kan, kalau sore ini tuh bakal ada yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol langsung tentang satu event yang bakal digelar ya di Kota Semarang. Jadi kita bakal sore ini berbincang-bincang nih dengan Ibu Ambawani Restuwidi. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Mbak Engci. Selamat sore sahabat di suara.
0: Aduh, lembut banget ya suaranya ya sahabat suara ya. Non saya Bu, Ibu saya panggilnya Ibu Anin.
1: Siap.
0: Iya, oke. Jadi beliau adalah Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah yang weekend ini berarti ya Bu ya, akan punya event di Semarang nih. Jadi kalau misalnya mau datang bisa dan nggak jauh-jauh ya Bu ya?
1: Iya dong. Di tengah kota.
0: Di tengah-tengah kota, betul. Namanya itu adalah Central Java Furniture and Carving Expo. Itu ada singkatannya ya Bu ya?
1: Yes.
0: Singkatannya itu CJFACE.
1: Yes.
0: 2026. Nah ini kalau misalnya udah dikasih tahun-tahun ini, biasanya berarti nanti bakal ada yang kedua, ketiga, atau jangan-jangan malah ini bukan yang pertama. Ini acara baru atau bagaimana Bu?
1: CJFACE ini satu-satunya acara untuk pameran mebel yang baru pertama kali kita selenggarakan. Dan mungkin kayak satu-satunya di Jawa Tengah ya.
0: Yeah.
1: Kita bawa mebel dari Jepara ke Semarang untuk mendekatkan dengan masyarakat supaya bisa tahu, oh ini ya mebelnya Jepara itu. Bisa nanti ngelihat di DP Mall di tanggal 13 sampai 16 Juni 2026.
0: Oh, long weekend. Long weekend.
1: Mampir-mampir.
0: Jadi kamu gak usah khawatir kalau misalnya, loh kok itu harinya gak kok hari Senin gitu, ada hari Seninnya. Ingat ya, hari Selasanya libur.
1: Betul.
0: Iya kan Bu.
1: Sabtu Minggunya juga libur.
0: Libur, karena kalau misalnya Sabtu Minggu libur, nah Seninnya pada bingung. Tenang aja ya, itu long weekend gitu ya kan. Jadi untuk CJFACE ini sendiri adalah merupakan acara yang baru dan mungkin satu-satunya ya Bu ya di Jawa Tengah. Begitu. Ini pertama kali diadakan, yang dibawa itu apa Bu?
1: Oke. Jadi karena kita melihat bahwa masyarakat Jawa Tengah itu kan sudah banyak ya, atau iya, perlu furniture-furniture baru, furniture-furniture.
0: Ibu tahu aja.
1: Baik itu dari golongan kayak saya nih yang sudah klasik begini. Kemudian ada anak-anak muda atau ada keluarga-keluarga baru. Jadi kita besok juga akan sediakan kebutuhan rumah dari Bapak Ibu sekalian. Kita fasilitasi teman-teman UMKM dari Jepara untuk pameran di sini dengan kriteria-kriteria produk. Ada untuk dining room,
0: iya,
1: ada untuk living room. Kemudian kalau sahabat-sahabat Iswara juga ada yang pengen buka kafe atau ada restoran yang juga mau mengupdate furniture-nya, juga ada produk-produk untuk kafe dan restoran. Kemudian ada juga produk-produk outdoor.
0: Iya.
1: Kalau kepingin berpanas-panasan atau berseger-seger di sore hari atau pagi hari, bisa juga lihat produknya di DP Mall nanti. Jadi 4 kriteria produk itu yang kita sediakan di 2 lokasi di DP Mall.
0: Oh, lokasinya berbeda ya Bu ya?
1: Jadi satunya itu di atrium.
0: Iya.
1: Atrium itu, jadi kalau teman-teman sahabat Iswara itu mau datang ke DP Mall, itu kan ada 2 pintu.
0: Iya.
1: Dari pintu depan itu kita lurus, pentok sebelah kiri ada.
0: Oke.
1: Kalau lewat dari pintu belakang,
0: iya,
1: begitu buka pintu ketemu atrium, nah di situ juga ada. Jadi kalau mau ngelihat ide-ide gimana produk living room atau penataan dining room, living room itu seperti apa, itu bisa melihat inspirasinya di atrium. Jadi di situ ada 4 kategori tadi,
0: ya,
1: ada contoh-contohnya. Lalu kalau nanti mau melihat yang contoh seperti ini tapi saya mau pengen desain yang lain atau pengen warna yang lain,
0: ya,
1: itu bisa ke sisi yang namanya warehouse. Kita juga sediakan di situ yang tadi yang dari jalan pintu masuk lurus pentok kiri jalan. Nah itu di situ warehouse-nya, jadi semua produk-produk tadi ada dalam berbagai macam kombinasi atau apa ya, apa namanya produknya itu, misalkan produk kursi, saya ingin warna lain atau saya ingin bentuk lain, Anda bisa melihat ke sana. Nah, di warehouse juga ada teman-teman UMKM pemiliknya atau pengrajinnya. Nah, kalau teman-teman sahabat Iswara nanti juga kepingin ngelihat atau pingin, saya tuh pengen desain kursi yang seperti ini, ngobrol sama mereka bisa. Jadi free design consultation. Konsultasi untuk desain bisa free.
0: Iya.
1: Bisa nanti saya bisa dibikinin, bisa pesan, itu juga bisa. Kita bisa apa namanya, teman-teman dari Jepara juga bisa melayani hal itu. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari kita untuk mendorong perekonomian di Jawa Tengah melalui sektor industri pengolahan, terutama mebel.
0: Jadi Semarang ini jadi kayak titik tengahnya gitu ya, Bu, ya. Dari Jepara datang ke sini, yang dari Semarang maupun mungkin yang ada kota-kota di sekitar kota Semarang bisa mampir ke Semarang.
1: Iya, Semarang kan ibu kota provinsi nih.
0: Betul, Bu.
1: Jadi kalau yang dari provinsi lain atau dari wilayah lain mau datang ke Jepara, masih bisa datang ke sana.
0: Yeah.
1: Tetapi kita bikin hub baru di sini. Kalau mau ngelihat dengan harga masih harga Jepara, silahkan datang ke DP Mall di Semarang. Mendekatkan ke konsumen.
0: Enakan sahabat suara. Saya ngebayangin gini soalnya, Bu, kalau misalnya ya nggak apa-apa langsung bisa misalnya sambil jalan-jalan mungkin ya bawa ke Jepara gitu. Tapi seperti tadi ibu bilang, ini semacam hub baru gitu. Jadi terpusat ya di satu tempat, bisa menghemat energi, hemat waktu juga.
1: Mall gitu. Adem
0: juga, ya kan?
1: Sambil ngopi. Kita juga nyediain satu booth kopi, lupa gue ngomong. Kopi dari seluruh Jawa Tengah dan kopi dari Jepara kita bawa ke sini.
0: Ya.
1: Nanti diolah atau di apa namanya, bisa dibeli di situ dengan harga subsidized tentunya. Silahkan nanti main ke situ. Sambil ngopi-ngopi, bisa ngobrol sama pelaku UMKM yang ada di situ. Sehingga ambience-nya harapannya lebih santai. Kita di mall juga adem. Kemudian teman-teman juga bisa ngobrol dengan pelaku, atau dari para pelaku sendiri juga bisa menawarkan produknya dengan lebih baik lagi.
0: Kelihatannya udah mulai kelihatan ya, sahabat suara ya. Ini kayaknya menarik nih gitu. Nanti kita bakal bahas lebih detail lagi tentang CJ Face 2026 ini yang bakal digelar mulai tanggal 13.
1: Iya, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa.
0: 4 hari.
1: Yes.
0: Jangan dikira 4 hari itu lama loh, sahabat suara ya. Itu 4 hari itu tahu-tahu cepet loh. Jangan sampai ketinggalan, makanya dicatat dari sekarang.
1: Ayo.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Gas, genggam hadir.
7: Bu, buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
8: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
9: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
7: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
10: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

0: FMI suara-suara warga Indonesia. Balik lagi ya, masih barengan sama Lilian Eji di Suara Santai yang sore ini juga masih bersama Ibu Anin. Selamat sore Ibu.
1: Selamat sore.
0: Jam 4:30 loh, Bu Anin masih semangat buat cerita-cerita di sini, seru banget.
1: Mbak Anjinya juga semangat soalnya.
0: Saya soalnya antusias, Bu. Kemarin itu kan yang waktu dari BI juga, iya, UMKM Beranda itu seru, terus abis itu menarik banget gitu. Pulang pas belum beli, kepikiran pengen balik lagi, besoknya balik lagi, Bu.
1: Alhamdulillah, senang dengarnya.
0: Soalnya kepikiran terus.
1: Senang banget, serius.
0: Iya kan? Nah, berarti ini karena nanti tanggal 13 sampai dengan 16 Juni juga bakal ada CJ Fest 2026. Ini kan jadi langsung antusiasnya juga, wah ini besok bakal kayak gimana nih, gitu, Bu.
1: Oke.
0: Iya kan? Nah, ini kan berarti nanti kita kalau misalnya datang itu akan bisa melihat, tadi seperti Bu Anin bilang, ada contoh nih mungkin kalau misalnya belum ada bayangan, living room seperti apa, dining room seperti apa, dan lain sebagainya, mau punya kafe mungkin, mau bikin konsep yang kayak gimana, gitu. Tapi kalau misalnya dari event ini sendiri, ada gak sih, Bu, yang sebetulnya kayaknya ini unik nih, menarik nih, gitu?
1: Pasti ada, yakin deh.
0: Apa tuh, Bu?
1: Saya yakin bahwa konsep sebuah pameran mebel itu, ya mungkin pameran mebel aja, tapi pameran mebel yang sekarang kita bawa ini adalah mendukung konsep untuk pengembangan ekosistem halal value chain. Jadi kenapa begitu? Jadi kita kan melakukan proses-proses sertifikasi halal. Nah, produk-produk mebel yang kita sertifikasi halal itu kan berbagai macam produk. Ada makan minum, ada kalau kita makan bakso itu jasa untuk penggilingannya. Itu juga bisa disertifikasi. Nah, ini mebelnya pun saat ini akan kita showcase-kan, itu adalah mebel-mebel yang sudah sertifikasi halal dan ada yang sedang dalam proses sertifikasi halal. Jadi kita jujur li ya, karena proses itu perlu tahapan. Jadi sudah ada tahun lalu yang sudah kita sertifikasi, tetapi yang sekarang ini juga ada yang sedang dalam proses untuk sertifikasi. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi juga bisa menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat bahwa mebel pun juga bisa certified gitu ya, sertifikasi halal. Sebenarnya tujuan dari sertifikasi halal itu terutama bagi mebel Jepara, yang mereka ini adalah mebel-mebel yang berkualitas ekspor dan pasarnya juga ekspor. Ini juga akan sangat bagus untuk memberikan nilai lebih pada produk itu sendiri. Jadi sekarang ini kan kalau kita ekspor barang ke luar negeri, persyaratannya macam-macam. Nah, salah satunya kalau eksportir ini juga punya sertifikasi halal, maka mereka bisa memperluas jangkauan pemasarannya.
0: Wah, sepakat sih.
1: Jadi bisa ke luar negeri. Nah, cuma dalam konteks ini memang kita mau mengedukasi masyarakat di Jawa Tengah bahwa ada produk-produk sertifikasi halal mebel yang bisa Anda beli di sini, bisa Anda manfaatkan, bisa dipilih-dipilih istilahnya kayak gitu ya. Mana yang cocok dengan kebutuhan dari masing-masing warga Jawa Tengah.
0: Wah, ini tuh kayak saya tuh jadi ngebayangin gini, ini kita tuh udah dapat privilege loh, bayangin ya sahabat suara ya, orang-orang dari luar negeri gitu sampai mencari, mungkin seperti tadi Bu Anin bilang, ini sampai cari yang certified halal tuh, oh di Indonesia ada, mereka sebagai buyer jauh-jauh kontak gitu ya, barangnya dikirim, kemudian konsultasinya mungkin ya
1: susah
0: digital gitu. Nah, kita deket aja, Bu, ya bisa lihat langsung, bisa datang langsung gitu. Dan itu tadi berarti betul, saya juga jadi teredukasi, Bu, di sini bahwa kadang saya tuh fokus yang namanya halal tuh ya udah food and beverages aja. Ternyata dalam hal furniture pun ada ya.
1: Iya, halal. Ada barang gunaan, fashion juga ada. Kain juga ada. Kita juga kemarin mensertifikasi juga produk apa namanya, Wastra dari Jawa Tengah. Ada sekitar 12 yang baru kita sertifikasi dan kita masih on progress. Nah, kenapa kita melakukan sertifikasi ini, Mbak? Jadi Bank Indonesia itu kan memang memang tugasnya adalah tunggal, menjaga nilai tukar dan stabilitas nilai tukar dan inflasi. Nah, itu digunakan atau menggunakan yang jadi kita lakukan adalah dari pilar makroekonomi, moneter, sorry, kemudian yang kedua makroprudensial, dan yang ketiga adalah sistem bayaran. Nah, selain kita punya tugas-tugas di tiga pilar tadi itu, kita pun juga punya mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, tugas ini kita lakukan dengan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM baik yang konvensional maupun syariah.
0: Okay.
1: Nah, untuk yang konvensional, kalau kemarin kita UMKM Grande yang Mbak Enci juga beli bebatuan yang sangat indah itu dan harganya ya, kompetitif gitu kan ya. Ada juga parfum, ada kain dan sebagainya itu, yeah, untuk UMKM konvensional. Apa yang kami lakukan adalah untuk UMKM konvensional. Untuk UMKM syariah ini, dalam rangka mendorong ekonomi syariah, kita Bank Indonesia punya event dari level nasional, regional, dan sampai ke Jawa Tengah sendiri. Nah, kami itu di BI Jateng punya yang namanya kegiatan namanya Fajar Festival Jateng Syariah.
0: Oh, jadi itu kita, Jawa Tengah berarti.
1: Jawa Tengah. Iya. Jadi ini setiap tahun kita lakukan.
0: Iya.
1: Nanti insya Allah di bulan Agustus. Di bulan Agustus akan kita lakukan. Kemudian nanti di bulan September itu akan road. Jadi kegiatan ini adalah road to Fajar. Kemudian dari situ nanti road to Fesyar. Fesyar itu Festival Ekonomi Syariah se-Jawa.
0: Pulau Jawa,
1: seluruh Pulau Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta.
0: Okay.
1: Itu ada di situ semua. Itu akan dilakukan di Surabaya.
0: Yeah.
1: Kemudian road to satu lagi ke level nasional. Namanya ISEF, International Syariah Expo Festival. Nah, ini dilakukan di Jakarta nanti di bulan Oktober. Jadi apa yang kami lakukan ini akan menjadi embrio untuk nanti kami ikut dalam kegiatan-kegiatan di Fajar dan ISEF. Fesyar dan ISEF. Kegiatan kami ini nanti Fajarnya di Agustus, Septembernya Fesyar, Oktobernya ISEF.
0: Wah, padet banget ya. Luar biasa loh Bu Andin. Tapi itu enggak tadi seperti Bu Andin bilang, enggak di Semarang hanya yang ini.
1: Mm-mm.
0: Untuk yang Roto ini. Mm-mm. Berarti. Mm-mm. Yang CJ Face, kemudian untuk yang Fajarnya itu nanti digelarnya di mana, Bu?
1: Insyaallah di Tesuri itu yang di
0: di Queen
1: City.
0: Semarang berarti.
1: Insyaallah di Queen City.
0: Oke, nanti setelah itu nanti bakal ke Surabaya. Setelah itu baru nanti
1: Jakarta.
0: Yes.
1: Itu karena kami Bank Indonesia punya program untuk pengembangan ekonomi syariah.
0: Mm-hmm.
1: Salah satunya adalah mendukung atau mendorong pengembangan ekosistem halal.
0: Mm-hmm.
1: Halal value chain. Jadi sebenarnya tidak hanya di mebel aja.
0: Mm-hmm.
1: Kita juga mendorong untuk pengembangan ekosistem halal ini di terutama yang barang-barang yang berisiko, jadi kayak daging.
0: Yeah.
1: Itu kita membantu untuk fasilitasi sertifikasi dari julehanya, RPH-nya,
0: yeah,
1: kemudian nanti penggilingannya. Jadi ketika kita makan bakso, kita yakin bahwa daging ini sudah halal.
0: Oke.
1: Okay. Jadinya seperti itu. Karena 70% dari RPH itu dibawa ke tukang bakso.
0: Itu dia.
1: Kan senang ya kalau masyarakat,
0: iya,
1: bisa makan makanan yang halal.
0: Betul. Gitu. Terutama karena sudah mempercayakan ya, Bu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ya dengan sertifikasi halal ini berarti udah di-lock ya kepercayaannya di situ.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama.
0: Iya.
1: Kita barengan sama stakeholder juga. Oh ya, di program ini kami bekerja sama juga dengan Pemprov Jawa, yeah, Tengah. Kemudian kerja sama juga dengan Kadin Jepara.
0: Okay.
1: Dan kemudian ada satu komunitas nama dan Pemkab Jepara tentunya, Pemkab, yeah, dan Kadin Jepara. Kemudian ada satu komunitas namanya Chief Baywi Jepara International Furniture Buyer Week.
0: Oh.
1: Jadi ini jadi semua yang eksibiter yang hadir di besok itu,
0: yeah,
1: adalah anggota dari komunitas Chief Baywi ini. Jadi itu komunitas pengrajin dari Jepara,
0: mm-hmm,
1: yang memang bersama-sama mau mendorong apa namanya furniture yang ada di Jepara untuk naik kelas.
0: Oke, waduh, kita di sini support juga nih sahabat suara ya dengan datang besok hari Sabtu nih.
1: Harus. Ayo.
0: Tapi jadi penasaran nih Bu, selain pameran gitu kan bisa konsultasi langsung dengan eksibitornya di situ. Nah, ada apa lagi Bu kegiatan di CJFest 2026?
1: Oke. Jadi kalau di kita itu membagi kegiatan itu adalah showcasing. Showcasingnya itu tadi ada di atrium dan ada di warehouse. Nah, ketika teman-teman atau sahabat Iswara itu mau ke situ, ngelihat dulu nih di atrium. Oh, di atrium tuh ada contoh-contoh produk penyaji apa namanya showcasing dari produk living room, dining room, kafe dan restoran ataupun outdoor, itu melihat tampilannya di situ. Lalu di situ juga akan ada para pelakunya, mereka juga sahabat Iswara juga bisa ngobrol nanyain gimana caranya atau ini apa dari bahan apa, kemudian kalau saya mau pesan seperti apa, kalau saya pengen model seperti ini, jadi free design consultationnya di situ. Kemudian nanti kalau mau beli monggo silahkan, itu yang di showcase. Kalau di atrium, nanti ketika sudah di atrium, oh saya udah ngelihat segini ya, ah ini cakep juga kalau seperti ini. Lihat lagi di warehouse, oh ada yang lebih bagus lagi nih, warnanya cocok sama kamar saya yang ini, misalnya gitu. Nah itu yang apa namanya teman-teman juga bisa masih bisa konsultasi juga di situ. Itu untuk showcasingnya satu. Lalu dalam rangkaian kegiatan itu juga ada yang namanya business matching penjualan. Jadi kita siapkan booth kopi tadi untuk para buyer, konsumen atau siapapun yang ingin konsultasi bisa sambil ngobrol dong di tempat kopi.
0: Emang harus dibikin santai dulu sih
1: Lalu di rangkaian acara itu juga di tanggal 15 kami juga mengundang para key opinion leader untuk kita mengedukasi atau seminar, ada satu edukasi dan seminar pengembangan ekonomi syariah yang kita lakukan juga di tanggal 15. Cuman ini memang by invitation ya. Kemudian seminar itu akan berlangsung di tanggal 15 pagi. Kemudian sorenya, siangnya itu akan ada business matching pembiayaan. Jadi para UMKM, para pelaku baik yang ada di Sijif Baywi atau pelaku UMKM lain yang ingin apa namanya konsultasi, butuh pembiayaan, itu kita fasilitasi di sore itu setelah acara seminar.
0: Oh,
1: nah di situ juga ada edukasi, sorry satu lagi juga ada edukasi terkait dengan sistem informasi debiturnya masing-masing. Jadi kalau mau ngecek nih saya apa namanya kolektibilitasnya lancar atau nggak lancar, mau ngecek calon menantu juga bisa.
0: Mumpung.
1: Lalu bisa juga di situ akan kita edukasi juga mengenai si Apik sistem. Jadi kalau UMKM mau bikin pencatatan keuangan pakai aja aplikasi si Apik dari Bank Indonesia free. Nanti masukin kebutuhan datanya sudah bisa langsung keluar neracanya. Jadi itu ada juga tentang si Apik. Lalu ada juga edukasi dari Dinas Perindustrian mengenai kebijakan ekspor yang ada di Jawa Tengah.
0: Wah ini,
1: jadi kan penting tuh ya kebutuhan semuanya dari hulu sampai ke hilir.
0: Betul. Siapa tahu banyak yang diupdate ya Bu ya. Jadi supaya nggak ketinggalan.
1: Iya betul. Monggo silahkan. Acaranya itu udah.
0: Iya. Menarik ya sahabat suara ya. Bahkan ada sesi curhat tentang calon menantu juga untuk harus dichecking dulu nanti.
1: Siapa tahu ya namanya juga niatnya baik ya.
0: Iya betul Bu. Begitu. Nah, ini untuk CJFest 2026, mungkin ada sahabat suara yang baru join bareng sama kita, Bu. Ini kapan, di mana, dan siapa aja sih, Bu, yang bisa datang ke pameran ini?
1: Oke, siap. Kegiatannya akan kita lakukan di long weekend ini. Catat ya tanggalnya ya, tanggal 13 itu hari Sabtu. So, Anda sudah free libur 13, 14, 15, 16. Kenapa sampai 16? Karena ini long weekend. Jadi kita lanjutin sampai tanggal 16-nya hari Sabtu, Minggu, Senin sampai dengan Selasa di DP Mall, di atrium dan di warehouse.
0: Nah, itu Tuh ya. Mulai jam berapa, Bu?
1: Jam 10. Sampai mall buka sampai mall tutup.
0: Oh, kita ngikut aja berarti ya, Bu ya. Mall buka jam 10, udah nyampe di situ ya kan, sampai nanti mall tutup. Siapa tahu butuh waktu untuk berpikir selama seharian ya,
1: Bu. Betul. Besoknya lagi datang lagi.
0: Datang lagi.
1: Sambil ngopi.
0: Aduh. Itu dia ya. Disediain ada kopi booth juga di situ ya.
1: Kopi se-Jawa Tengah loh itu.
0: Oh, jangan salah, sahabat suara itu enak banget ya.
1: Dan harganya
0: wah. Aduh, susah diceritain nih. Kamu harus datang deh sahabat suara. Soalnya dari yang kemarin-kemarin tuh sudah terbukti ya.
1: Iya, kemarin grande juga kita siapin iya. Kopi.
0: Betul, betul, betul. Nah, jadi buat kamu ya, silakan kamu luangkan waktu aja buat hari Sabtu atau Minggu atau Senin atau Selasa atau mungkin 4 hari berturut-turut mau datang terus juga boleh, nggak apa-apa.
1: Boleh,
0: karena yang ikut exhibition itu banyak juga ya, mungkin apa namanya waktunya juga hari ini, wah kayak kemarin tuh ada yang kurang, nah mau ditambahin silakan.
1: Sorry,
0: ya.
1: Ada satu lagi.
0: Apa lagi itu, Ibu?
1: Lupa saya. Apa kan lagi? Singkatannya si G-Face itu kan ada carving.
0: Oh
1: jadi
0: iya.
1: Teman-teman sahabat Iswara tuh
0: memahat.
1: Bisa mengukir.
0: Oh, memahat, mengukir. Iya.
1: Jadi di situ nanti ada experience untuk mengukir. Kalau pengen foto di depan seolah mengukir juga bisa. Pengen benar-benar belajar mungkin kita datangin pengukirnya untuk ke situ. Dia benar-benar bekerja yang dipindah ke situ.
0: Oh, ngukir kayu gitu ya, Bu ya. Iya. Itu juga. Yang lagi mau melatih kesabaran mungkin ya.
1: Siapa tahu ahli pengukir ya, habis itu bisa bikin cerminnya sendiri.
0: Wah, keren. Keren juga ya, ada ada carving ya. Jadi akan ada untuk carving session itu dari
1: buku. All day.
0: Oh, oke. Okay. Jadi akan ada apa?
1: Di atrium.
0: Ada
1: di panggung utama.
0: Gitu. Oh. Boleh siapa aja, Bu.
1: Boleh.
0: Mencoba gitu ya. Silahkan. Tuh, menarik banget ya, sahabat suara ya. Mungkin kamu udah terlalu sering seperti aku kan ya. Misalnya kayak screen time-nya udah terlalu lebih. Ini kegiatan analog apa yang bisa dilakukan? Nah, besok datang ke sana bisa carving dulu ya.
1: Sambil ngopi.
0: Iya, sambil ngopi.
1: Carving lagi.
0: Iya. Sekali-sekali mengukir kayu. Masa selama ini mungkin cuma mengukir asa ya, Bu.
1: Asik.
0: Ya. Kita lanjut nanti ya, sahabat suara ya, obrolannya masih bakal lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhindra. PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026 dengan Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 dan Pertamax RON 95 menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian berkala ini didasarkan pada perkembangan harga minyak dunia dan keekonomian pasar. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan serta distribusi BBM berkualitas di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui saluran resmi Pertamina. Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday edisi Juni 2026 dengan hasil sempurna usai mengalahkan Mozambik 1-0 dan juga membungkam Oman 3-0. Gol tunggal kemenangan kali ini dicetak oleh Ole Romani pada babak pertama. Pelatih John Herdman kembali menunjukkan dominasi permainan dengan skuad yang konsisten. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul kembali untuk bergabung dalam laga ASEAN Championship 2026 melawan Kamboja 27 Juli 2026 mendatang. DPR dan pemerintah sepakat mengizinkan polisi aktif menjabat di lembaga sipil asalkan terkait dengan tugas kepolisian. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat panja Senin lalu. Wamenkum Edward Omar Syarif menyatakan posisi manajerial maupun non-manajerial bidang keamanan, hukum dan pelayanan publik diisi lewat seleksi sistem merit. Meski dikritik melanggar TAP MPR, aturan teknisnya akan diperjelas melalui peraturan pemerintah tanpa merinci daftar kementerian di dalam undang-undang tersebut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhindra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Baik lagi, kita masih bersama Bu Anin dan kita masih membahas tentang si Jevis yang ternyata ini adalah merupakan road to ya. Ada Fajar, kemudian setelah itu
1: Fesyar
0: dan nanti sampai di level nasional juga ya Bu ya. Begitu. Nah, dari Bank Indonesia sendiri nih, dengan adanya si Jevis 2026 ini menjadi tahun pertama, mudah-mudahan bakal ada selanjutnya tahun kedua, ketiga, dan keempat dan selanjutnya gitu. Harapan apa Bu dari Bank Indonesia untuk event ini?
2: Yang pertama, sebenarnya ini kan event yang ada di satu tempat yang menurut kami representatif gitu ya. Jadi itu bisa menjadi suatu lokasi yang menjadi wadah bagi pelaku usaha yang ingin, pelaku usaha terutama mebel yang dari Jepara ini, untuk bisa meningkatkan atau memperluas akses pasar. Jadi ini dengan buyer kita buka lagi ke seluruh Jawa Tengah, di Semarang harapannya pasar-pasar di dalam negeri juga akan lebih terbuka untuk teman-teman dari dari Jepara. Jadi mereka juga dapat meningkatkan daya saingnya mereka. Mereka bisa ketemu juga dengan new access pasar gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita itu kepengin ini tuh menjadi suatu wadah edukasi bagi Bank Indonesia secara real, bahwa masyarakat itu bisa melihat produk-produk yang halal, terutama juga mebel yang halal oriented gitu ya, masyarakat itu bisa melihat, membeli, dan kemudian produk itu memang halal secara secara syariah dan sebagainya, secara ketentuan dia sudah halal. Dan produknya ini juga produk yang berkualitas ekspor. Tentunya ini menjadi satu nilai tambah yang sangat sangat bagus ya. Sudah nggak perlu jauh-jauh pergi ke Jepara, datangnya ke sini di tempat yang adem, kemudian bisa ketemu juga dengan pelaku usahanya.
0: Betul.
2: Kemudian harganya pun harga Jepara gitu kan ya. Kurang apa lagi.
0: Aduh, ya.
2: Dan yang terpenting tadi dari posisi Bank Indonesia, selain kita mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan hal tersebut, edukasi mengenai halal ini, halal value chain, juga lebih bisa terdiseminasi kepada masyarakat luas dengan lebih baik lagi. Terkait halal ini.
0: Iya, betul. Nah, berarti nanti ini akan jadi walaupun hanya di satu tempat ya, besok itu terpusat ada hub di situ. Tapi ternyata banyak hal yang akan bisa dilakukan ya, Bu ya. Besok ya, selama 4 hari itu.
2: Insyaallah, insyaallah. Dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
0: Nah, itu dia ya. Dan juga ini menarik tadi, kalau misalnya mungkin belum ke yang lain-lain, saya sendiri sudah mulai teredukasi nih, Bu. Tadinya belum tahu, sekarang jadi tahu gitu. Tentang halal value chain ini ternyata itu beragam sekali. Betul. Banyak sekali gitu, bukan hanya apa yang kita konsumsi gitu atau apa yang kita pakai, tapi ternyata yang ada di dalam rumah kita mungkin gitu ya Bu ya, dan lain sebagainya itu juga bisa disertifikasi halal.
2: Betul.
0: Kalau dari Bank Indonesia sendiri ini programnya nih untuk menguatkan halal value chain ini apa aja Bu yang mungkin sudah dilakukan?
2: Oke, siap. Bank Indonesia itu ketika melakukan program untuk membangun ekosistem halal atau halal value chain ini, dilakukannya itu tidak dari satu sisi saja, tetapi sebuah ekosistem. Kenapa sebuah ekosistem? Karena memang itu

0: terkait dari hulu sampai ke hilir. Mm-hmm. Jadi misalnya kita makan rendang gitu ya.
1: Yeah.
0: Makan rendang yang sudah jadi gitu. Mm-hmm. Tentunya kita juga perlu tahu dagingnya ini perlu kita urutin nih, kita tracing dari awal dari hulunya gitu ya. Mm-hmm. Jadi kita benar-benar yakin bahwa tulisan sertifikasi halal itu memang sudah valid memang karena dia dari hulu. Sehingga program yang dilakukan BI itu tidak hanya di hilirnya saja, kayak tadi sekarang ini kan sesuai kebijakan pemerintah kan akan ada di Oktober nanti wajib halal Oktober WHO ya. Singkatannya.
1: Ya.
0: Nah itu untuk mamin olahan. Mm-hmm. Nah dari Bank Indonesia juga akan mendorong dan membantu memfasilitasi program tersebut dari hulu. Nah hulunya tuh siapa aja, kita mulai dari para auditor halal. Jadi yang mengaudit itu kita fasilitasi juga untuk pendampingan menuju sertifikasi halal bagi auditor halal, bagi penyelia halal. Jadi auditor ini nanti akan mengaudit, penyelia ini akan turun ke lapangan untuk membantu mendampingi ketika akan sertifikasi halal dia itu masih kurang apa.
1: Okay.
0: UMKM ini karena kita juga kemarin praktek beneran itu Mbak, jadi penyelia halal. Kita sertifikasi juga itu. Jadi kita misalnya datang ke UMKM, kemudian kan ada ketentuan-ketentuannya, misalnya dia jualan tahu goreng misalkan atau tahu bakso. Di rumahnya itu tahu, ketika dia memasak tahu bakso ini tidak boleh ada hewan masuk ke situ, hewan apapun. Jadi harus dipisahkan, jadi harus ada penghalang, tidak dekat dengan toilet. Itu juga gak boleh. Jadi tempat dapurnya itu harus bersih. Itu baru dari sisi infrastruktur gitu ya. Nanti belum ketika dia itu beli bahan bakunya. Bahan baku misalnya kalau itu kan ada tahunya, dagingnya, atau tepungnya, itu dia juga harus punya tabel atau data bahwa memang ini saya beli tepungnya, beli tahunya itu dari tempat yang halal. Dagingnya tadi beli dari RPH, rumah pemotongan hewan yang halal. Jadi tadi itu saya kembali ke hulu sampai ke hilir tadi. Penyelia halalnya kita audit, kita fasilitasi, kemudian auditornya juga. Nah ketika dia masuk ke misalnya ke daging ya, daging sapi atau daging ayam atau daging kambing, itu kan ada namanya RPH, rumah pemotongan hewan. Nah rumah pemotongan hewan ini butuh juleha, juru sembelih halal. Nah juleha maupun RPH-nya kita fasilitasi juga untuk halal. Dan dari situ kemudian kita lanjut lagi nih value chain-nya menuju ke hilirnya. Ketemulah dengan penggilingan, penggilingan dagingnya di pasar-pasar. Ini juga kita fasilitasi untuk sertifikasi halal. Jadi jasa penggilingannya. Nah kemudian nanti ketika dia sudah diambil dagingnya kemudian jadi rendang tadi itu, nah itu ada lagi sertifikasi halalnya. Ketika dia sudah menjadi produk yang siap dimakan. Aku boleh cerita ya, berapa yang sudah kita
1: berapa berapa banyak ini, bahkan kayaknya halamannya ini tadi ibu scrollnya banyak nih. Panjang.
0: Ketemu soalnya.
1: Oh belum ketemu.
0: Bukannya banyak tapi belum ketemu itu. Dan don't worry. Jadi tadi di sisi hulu ya, di sisi hulu itu kita memang belum yang kita istilahnya tuh bekerja sama dan bersinergi. Ini tidak kita lakukan sendiri.
1: Ya.
0: Ketika kita melakukan itu kita pasti bersinergi dengan dinasnya, dengan lembaga sertifikasi halalnya.
1: Okay.
0: Untuk bisa mensertifikasi, mendampingi, memfasilitasi untuk ke arah sertifikasi halal. Nah, RPH yang sudah kita, salah satu contoh ya, RPH yang sudah kita dari sisi hulu, itu ada sekitar 44 rumah potong hewan dan saat ini sedang memproses sertifikasi halal kepada 33. Kemudian jasa penggilingan daging ini yang paling baru kita sedang memproses 3 dan sudah memproses. Kemudian dari 200 juru sembelih halal sudah ada 98 yang ikut dalam proses sertifikasi Juleha. Kemudian ada juga auditor halal kepada 70 peserta dan 35 sudah dapat. Kemudian juga penyelia halal kepada 60-an orang. Itu yang dari sisi hulu. Okay. Kemudian yang dari sisi hilir sudah ada 1000 UMKM makan minuman olahan yang sudah kita bantu untuk sertifikasi. Kemudian juga tekstil tadi ada 15 UMKM dan 5 furniture yang sudah kita sertifikasi halal, termasuk yang akan kita lakukan nanti di tanggal di akhir bulan ini, insya Allah. Kalau tadi di apa namanya di acara rangkaian dari Siji Face itu ada edukasi seminar untuk para key opinion leader, di para dosen terutama ini target kita. Nanti di akhir bulan insya Allah kita juga akan mengedukasi, menteotekan para guru-guru SMA yang ada di Jawa Tengah untuk guru-guru ekonomi dan agama agar bisa nanti mengedukasi siswa-siswinya terkait dengan ekonomi syariah. Jadi harapannya ekosistem ini juga akan terbentuk.
1: Waduh, ini dari berbagai sisi nih sekarang tuh lagi benar-benar dikuatkan dulu supaya nanti betul-betul pondasinya kuat ya Bu ya, sehingga tujuannya nanti bisa tercapai.
0: Siap.
1: Ya. Mungkin dari Ibu Ani nih pesan buat sahabat suara apa nih?
0: Siap.
1: Karena udah tinggal sebentar lagi.
0: Iya, ya. Siap 2 menit. Untuk sahabat Iswara, kita tunggu ya dengan sepenuh hati. Silahkan datang ke DP Mall tanggal 13 sampai 16 Juni. Really kita menunggu teman-teman sahabat Iswara untuk datang ke sana. Kita lihat produk-produk dari Jepara seperti apa, tidak hanya mebel tetapi juga berbagai macam craft, dan mebelnya juga tidak untuk wanita-wanita atau orang tua klasik, tetapi juga untuk anak muda yang butuh modern minimalis juga ada di situ.
1: Oke. Pokoknya datang dulu aja. Acaranya juga gratis ya Bu ya. Siapapun berarti boleh datang kan Bu?
0: Ya, ada satu lagi.
1: Apa itu Bu?
0: Lomba foto produk.
1: Oh, aduh. Oh iya. Berarti datang boleh bawa kamera atau bawa?
0: Iya,
1: apa?
0: Silakan memfoto produk, nanti akan diupload ke IG masing-masing dan kita akan nanti mungkin hari ini kita akan share di IG-nya BI. Stay tune Bank Indonesia Jawa Tengah IG-nya. Nah, nanti akan ada pengumuman kira-kira seperti apa terms-nya, sehingga teman-teman juga bisa datang ke sana sambil moto dapat hadiah.
1: Wah, ini menarik nih ya. Bener kan? Satu event aja tapi ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan di sana ya. Yep. Terima kasih banyak Bu Anin buat sore ini sudah datang ke Studio Iswara Semarang. Jadi sahabat suara yang bergabung dengan kita sore ini, tadinya gak tahu jadi tahu.
0: Alhamdulillah.
1: Tadinya belum punya rencana, sekarang jadi udah punya rencana Bu. Ya, long weekend nanti mau ke DP Mall ya, datang ke CJ Face 2026. Yep. Terima kasih, sampai jumpa lagi Bu Anin. Selamat sore.
0: Sore, sama-sama. Makasih.
2: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
1: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
2: Saya Duta.
1: Shellon Seven,
2: Duta Besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
1: What else?
3: Saya Piu, tuan.
1: Piu Padi dong pasti.
3: Piu Dipai, tuan.
1: What else?
2: YouTuber.
4: Saya Ariel, tuan.
1: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa, tuan. Tuan, Tuan Muda.
5: Tuan Muda, 2000 Music Today.

FMI Suara Surawarga Indonesia. Jam 5 sore itu emang paling enak nyantainya tuh dimaksimalin ya sahabat suara ya. Terutama nih karena akhir-akhir ini cuaca di Semarang tuh lagi bener-bener bersahabat banget ya. Nggak yang panas, nggak yang gerah gitu. Mudah-mudahan hati kamu nggak lagi gerah juga ya. Makanya enaknya tuh diajakin buat singalong dulu. Aku udah siapin playlistnya lagu-lagu tahun 2000-an awal buat kamu bisa nostalgia sore ini. Pasnya di Tuan Muda 2000 Music Today.

0: Faktanya, Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Gue hari Minggu sepedaan.
6: Itu sendirian tuh.
5: Sendiri ya.
6: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
5: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
6: Oh iya.
5: Ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
6: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
5: Enggak, belum.
6: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
5: Gak tahu, orang lo berarti apa-apa.
6: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
5: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
6: Gue gak terlalu ngerti itu.
5: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki itu dia, kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
6: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
5: Mana lewatnya nanjak lagi.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sekarang jam berapa sih? Tiba-tiba kok udah berasa gelap banget. Padahal belum jam 6 sore loh, sahabat suara. Jam 6 tuh sore apa udah masuk malam sih? Iya. Wah, udah gelap kan? Tempat kamu juga udah gelap. Wah, ini pertanda apa nih? Pertanda udah maghriban ya. Tuh, karena udah maghriban, jadi buat kamu yang punya kewajiban, jangan sampai skip ya. Jangan, gak boleh diropel juga sama nanti. Sekarang dulu ya. Sekarang dulu, maghriban dulu untuk Semarang dan sekitarnya. Begitu, siapa tahu ada yang lagi streaming ya kan. Iya, soalnya mungkin belum ini, belum bisa menerima kenyataan bahwa tiket konser BTS Jakarta yang general on sale itu langsung ludes. Berapa menit doang gitu. Mudah-mudahan kamu dapat ya. Emang kalau misalnya emang udah diniatin, terus udah, terutama yang udah pada nitip sama teman, ini mudah-mudahan dapat gitu. Nih kabar terbaru, jadi tiket BTS World Tour Arirang di Jakarta itu untuk general on sale-nya itu habis terjual hanya 11 menit setelah dibuka penjualannya jam 12 siang tadi. Cepet banget sih. Ini kalau misalnya aku bilang 11 menit, nanti pasti ada yang bilang, yeay, boro-boro 11 menit. Orang aku jam 12 teng aja masuk tuh udah antrian ke 25 juta. Sabar banget ya, nungguin antrian ke berapa puluh juta gitu. Jadi memang tiketnya itu langsung habis, terutama nih untuk kategori-kategori premium ya, kayak misalnya VIP package ABCD tuh langsung habis pada saat penjualan dibuka tuh langsung teng habis. Bisa jadi mungkin karena sebelum general on sale kan udah ada juga ya. Nah terus nggak cuman untuk kategori VIP, ternyata yang platinum floor itu juga cepet banget menghilangnya. Aduh. Tapi kayaknya buat kamu yang tadi bersabar nih, karena kan gini, sistemnya kalau misalnya nih tulisannya habis dipesan, itu kan tiket berarti masih berada dalam proses pembayaran calon pembeli ya. Ada potensi tuh kalau memang ternyata transaksinya nggak diselesaikan, nanti bakal bakal balik lagi tuh. Jadi jumlah tiketnya bakal muncul lagi gitu. Tapi ternyata ya nggak pakai waktu lama, war tiketnya ini bener-bener di tengah antrian yang sangat panjang itu ternyata hanya 11 menit saja ya. Wow banget. Aku yakin sih ini yang udah pada antusias buat nonton gak cuma ARMY tapi juga global fans juga ya, yang suka lagu-lagunya gitu, udah pada siap-siap nih. Duh, mudah-mudahan ya yang nonton emang yang beli tiket beneran yang pada siap buat nonton, bukan yang punya rencana atau punya niat buat dijual lagi. Aduh, jangan gitu. Ini banyak loh yang gak kebagian, padahal udah diniatin banget buat nonton ketemu sama abang-abang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Selamat datang di Seram Selidiki Rahasia Alam dan Misteri. Barengan sama aku Lilian Inji. Kemarin sempat ngelihat satu artikel ya, yang mengingatkan lagi sama satu kasus yang sebelumnya memang udah pernah aku baca. Cuman jadi tiba-tiba keinget bahwa, oh iya, ini menarik ya. Terlepas dari si pelaku kriminal ini melakukan tindakan yang keji, yang sadis dari kasusnya sendiri, kemudian bikin kita tertarik untuk mengikuti gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu, ada juga yang gak kalah menarik, yaitu adalah bahwa ternyata ada loh pelaku kriminal yang setelah melakukan kejahatan, mereka itu kemudian ya seniat itu untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan melakukan berbagai upaya supaya enggak ketangkep, supaya lepas dari kejaran. Salah satu caranya adalah dengan mengubah penampilan. Kalau kamu pernah nonton nih film Face Off ya, ini adalah sebuah film yang dia itu disematkan ya pada film Face Off ini sebagai one of the craziest movies on 90s gitu. Jadi salah satu film dengan ide yang gila banget gitu yang ada di tahun 90-an. Memang sedikit berbeda sih konsepnya dengan yang dilakukan oleh para kriminal ini. Jadi kalau di Face Off itu sedikit cerita ya, itu kan ada John Travolta dan juga ada Nicolas Cage gitu. Jadi yang satu adalah agen FBI sedangkan yang satu adalah penjahat ya, pelaku kriminal yang dicari-cari dan dikejar banget gitu. Dalam upaya untuk bisa nih mengupas, menguak ya. Kemudian si agen FBI ini bertukar tampilan atau bertukar visual, bertukar wajah dengan sang penjahat. Jadi wajahnya dia terjebak di tubuh si penjahat dan wajah si penjahat terjebak di tubuhnya dia gitu. Ini seru banget actionnya, wow, plotnya menurut aku gila banget ya, rapet banget. Dan ini benar-benar salah satu film yang di tahun 90-an itu menurutku bisa dibilang mind blowing ya. Karena idenya itu benar-benar original ya. Kok bisa kepikir untuk bikin film tukeran muka dalam sebuah misi penyamaran gitu. Tapi ternyata di dunia nyata ada loh para kriminal yang melakukan penyesuaian atau mengubah visual atau tampilannya supaya tidak dikenali. Supaya fotonya yang ada di DPO ya, itu beda dengan tampilannya dia sekarang. Orang-orang gak ada yang kenalin dia. Dan yang lebih gongnya lagi, ternyata bukan hanya pelaku kriminal, tetapi ternyata ada juga loh tempat-tempat ya, yang bisa disebut dalam tanda kutip rumah sakit secara ilegal menawarkan jasa mengubah visual untuk para pelaku kriminal. Di mana? Kayak gimana emang? Kita bakal bahas di Seram malam ini.

102 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Kita masih di Seram yang malam ini lagi ngebahas tentang OP oleh para pelaku kriminal. Serem ya? Serem, aku ngebayangin aja juga serem kok. Jadi nih, yang pertama dulu ya, siapa sih orang yang sangat berniat untuk mengubah tampilannya atau mengubah visualnya supaya gak dikenalin, supaya bisa lepas tanggung jawab, dan sekaligus juga sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengaburkan identitas gitu. Yang pertama ini ada seorang pria Jepang ya, namanya adalah Tatsuya Ichihashi. Dia ini menjadi buron hampir 3 tahun dan dakwaan atas Tatsuya adalah dia melakukan tindak kriminal, ruda paksa, dan penghilangan nyawa atas Lindsay N. Hawker. Peristiwanya sendiri terjadi di tahun 2007, di mana korban ini waktu itu usianya baru 22 tahun dan jadi guru bahasa Inggris. Setelah dia melakukan kekerasan terhadap Lindsay dan menghilangkan nyawanya, Ichihashi ini kemudian mengubur jasad korban di dalam bak mandi yang ditutupi dengan pasir. Ichihashi tinggal di apartemen tempat mayat korban ini ditemukan di tahun 2007. Bisa bayangin gak sih? Dia tuh tetap tinggal di tempat yang sama gitu ya, dengan jasad itu berada. Dan kemudian dia kabur setelah mulai dicurigai oleh pihak kepolisian yang datang ke apartemennya dan menginterogasi dia. Selama 2 tahun 7 bulan, Ichihashi ini berhasil lolos dari operasi pengejaran polisi yang dilakukan secara besar-besaran. Dan sejak Ichihashi menghilang, polisi ini melakukan operasi pencarian nasional. Bahkan ada sempat ditawarkan juga ya. Jadi hadiah uang untuk siapapun yang bisa memberikan informasi akurat tentang keberadaan Ichihashi, 10 juta yen. 10 juta Jepang yen, bisa bayangin ya, itu lumayan banget. Dan selama masa pelariannya, ternyata Ichihashi ini dengan sangat niat, dia kan takut ya dikenali sama orang-orang, apalagi dia ini udah masuk daftar DPO karena sudah sudah menjadi tersangka ya. Kemudian sudah menjadi seorang terdakwa. Kemudian dia melarikan diri. Nah, dia cobalah mengubah wajahnya. Yang seremnya lagi dan bikin banget adalah karena dia ini mengubah wajahnya dengan cara mengangkat 2 tai lalat di pipinya yang dilakukan sendiri. Aduh. Ceritanya bisa dibilang nih agak gore ya, sahabat suara ya. Jadi dia melakukan pengubahan pada bagian wajahnya, mengangkat 2 tai lalatnya menggunakan cutter. Dia mengubah bagian bibir bawahnya supaya terlihat lebih tipis dengan peralatan seadanya, dan mengubah bentuk hidungnya dengan menggunakan jarum dan benang. Oh my god. Tapi ternyata walaupun sudah berubah penampilannya, ternyata masih ada yang bisa mengenali Ichihashi. Jadi rasa sakit ya yang dia rasakan itu, takut ditangkap, itu ternyata nggak berhasil. Karena walaupun dia sudah mengubah, tetap aja dia bisa ditangkap. Dan pada saat pembacaan vonis dalam persidangan, dia hanya diam, mematung. Pada waktu itu banyak sekali orang yang
fokus dan mengikuti jalannya kasus ini, karena bisa dibilang 2007 itu dia menjadi pelaku kriminal yang paling dicari dan kasusnya paling menyita senegara, bahkan di luar Jepang juga orang-orang banyak yang penasaran. Selama persidangan tidak terungkap motif perbuatannya apa, tapi dia mengaku bahwa pada waktu kejadian dia tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban. Dia mengaku dia menyesali perbuatannya. Dan untuk tindak kriminal yang dilakukan, dia dihukum penjara seumur hidup setelah ketok palu di tahun 2011.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Selain kerjaan, apa nih yang jadi prioritas utama dalam hidup? Keluarga, ya. Jadi kalau keluarga kamu minta tolong ini itu, harus langsung gas. Seru belanja atau jajan, langsung gas ke Alfamidi. Soalnya Alfamidi lagi ngadain program gas, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Buat kamu nih, para member Alfamidi, bisa banget dapat kesempatan untuk menangin hadiah dari Alfamidi. Ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak lagi yang lain ya. Caranya juga gampang banget dong, tinggal belanja aja minimal 100 ribu rupiah pakai member Alfamidi, terus nanti kamu tuh bakal dapat 1 akoin. Kumpulin minimal 6 akoin buat bisa dapetin kesempatan hadiah undian. Kamu bisa menangin tuh hadiah undiannya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi buat kamu langsung aja ya belanja di Alfamidi, sahabat suara. Semoga beruntung ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Oke, kita balik lagi masih di Serem ya. Ini beneran serem sih. Dimana kalau misalnya ada orang yang punya niat, ya kalau niatnya baik sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya niatnya untuk mengaburkan identitas supaya nggak dikenali, untuk menghindari tanggung jawab, kemudian dia melakukan beberapa cara untuk mengubah ya penampilannya secara visual, berubah hidungnya, mata atau bibir, atau bahkan ada yang sampai merekonstruksi rahangnya supaya benar-benar terlihat beda ya, konturnya kan beda-beda supaya jadi seperti beda orang. Ada tadi tuh ya, siapa namanya, Ichihashi. Dia itu pelaku kriminal yang sengaja mencoba untuk mengubah wajahnya. Cuman dia tuh bener-bener nekat sih kalau kata aku, karena dia mengubah tampilannya tuh bukannya datang ke satu klinik gitu ya atau rumah sakit, dan dia berusaha untuk mengubah wajahnya tuh sendiri gitu. Ih, serem sih, pakai alat seadanya. Nah, what if ternyata di dunia ini ada loh tempat yang memfasilitasi untuk para buronan dan para pelaku kriminal itu bisa mengubah penampilannya. Dari satu artikel yang aku baca ya, di sini judulnya Rumah Sakit Rahasia di Filipina menawarkan operasi plastik bagi buronan dan penjahat. Bukan hanya satu, di sini disebut sejumlah rumah sakit. Artinya lebih dari satu. Dan keberadaannya itu rahasia. Diem-diem ya, menawarkan layanan operasi plastik kepada para buronan dan orang-orang yang bekerja dalam jaringan penipuan. Tujuannya apa ya? Tadi supaya bisa menghindari kejaran, supaya tidak ditangkap gitu kan. Ada dua rumah sakit ilegal dan itu bisa ditutup gitu dalam beberapa waktu ke depan setelah berhasil diungkap ya. Jadi dari pihak kepolisian ternyata sudah melakukan penggerbekan, di mana rumah sakit yang pertama itu letaknya ada di pinggiran selatan Manila. Penggerbekan itu dilakukan di bulan Mei 2024. Di situ pada saat digerbek ya, ditemukan ada alat-alat transplantasi rambut, implan gigi, kemudian juga ada infus pemutih kulit ya. Jadi mungkin untuk mengubah tone kulit seseorang ya, jadi biar manglingi gitu, biar nggak orang nggak mikir, oh bukan, nggak mungkin, beda orang gitu, warna kulitnya beda. Dan semua barang temuan itu disita dari rumah sakit di Pasay City ya, di mana dalam fasilitas ini ada fotonya juga lagi, bisa dibilang tempat tidurnya itu lumayan proper, ruangannya juga bersih ya. Walaupun ya nggak besar tempatnya ini. Di fasilitas ini menawarkan menciptakan orang yang benar-benar baru. Ada juga ternyata selain rumah sakit ini, mungkin kalau misalnya ini kejadiannya berarti sudah beberapa tahun yang lalu ya, ada beberapa rumah sakit yang masuk kategorinya ilegal yang juga diawasi. Tetapi kalau yang pertama tadi itu nggak terlalu besar, ini katanya tuh bahkan ada yang secara ukuran itu 4 kali lebih besar gitu ya daripada yang dipasai. Jadi maksudnya gini, kalau emang dia aja sebesar itu, masa iya sih nggak tahu ya, masa iya ada orang-orang yang nggak tahu, karena itu gede sih ya. Nah, klien-klien dari rumah sakit ini diduga berasal dari orang-orang yang bekerja pada kasino online gitu. Orang-orang yang bekerja atau masuk ke Filipina secara ilegal gitu. Jadi di situ ya, karena gini. Jadi di Filipina itu perjudian itu tergolong tindakan ilegal. Nah, ketika mereka ini udah masuk daftar DPO ya, karena mungkin melakukan penipuan dan lain sebagainya gitu, itu dikejar, dan supaya nggak ketangkap mereka menjadi klien dari rumah sakit ini untuk mengubah tampilan atau mengubah wajahnya. Serem sih ya, karena apa? Karena kalau kita ngomong tentang fasilitas kesehatan ini kan berarti orang-orang yang
oknum-oknum ya, oknum-oknum yang terlibat di sini adalah oknum yang sebelumnya itu dikenal mereka emang punya background pengetahuan medis, dokter, apoteker. Tetapi jangan salah, wah ini Filipina berani banget nih. Ternyata pada saat ada temuan ini, dokternya itu ada 3, 2 dari Vietnam dan yang 1 dari China. Terus ada seorang apoteker dari China, ada seorang perawat dari Vietnam ya, yang ternyata justru mereka ini para pelakunya ya, oknum ini itu bukan orang lokal, bukan orang Filipina. Dan buat mereka sendiri pun keberadaannya di negara itu ternyata juga ilegal. Mereka gak punya izin tuh untuk kerja di Filipina gitu. Wah ngeri banget sih. Karena temuannya tadi bukan cuma sekedar sampai di alat-alat untuk transplantasi rambut atau mungkin infus pemutih gitu ya. Tapi bahkan sampai ditemukan juga sebuah mesin hemodialisis. Ini kayak mesin yang biasa digunakan untuk terapi cuci darah. Nah, menunjukkan juga tentunya bahwa fasilitas ini selain tadi bisa menawarkan jasa untuk operasi plastik para buronan dan pelaku kriminal, bukan tidak mungkin mereka juga bisa menyediakan dan menawarkan jasa untuk perawatan lain gitu. Ya dari luar tuh katanya tampilannya ya kayak klinik biasa, tapi kalau misalnya masuk ya kaget banget sih sama teknologi yang mereka punya gitu. Nah masalahnya lagi karena ternyata keberadaan dari gedung itu sendiri juga nggak ada izin. Udah gedungnya nggak ada izin, usahanya juga nggak punya izin. Orang-orang yang terlibat di dalamnya juga nggak punya izin kerja dan mereka bukan warga lokal gitu ya. Tetapi orang yang masuk ke Filipina dan tinggal di sana secara ilegal. Begitu. Wah. Gimana ya, ini gong banget sih kalau kata aku. Di saat ada kita lihat gitu ya, oh ada orang yang berusaha untuk menghindari tanggung jawab gitu sebagai pelaku kriminal, kemudian dia mengubah wajahnya. Di Indonesia juga ada, tahu kan pasti. Ada, kalau enggak setidaknya paling enggak ada 2 nama deh. 2 nama yang mereka ini bahkan udah jadi buronannya itu bukan di Indonesia aja, tapi di internasional gitu ya, yang juga diduga mengubah wajahnya dengan operasi plastik untuk mengelabui dan menghindari kejaran. Tapi gimana dengan adanya fasilitas yang ternyata ada loh di dunia ini yang menyediakan jasa? Jadi ya kalau jasanya aja ditawarkan gitu ya, kalau misalnya ada nih yang menyediakan gitu, bukan gak mungkin dong orang-orang yang membutuhkan jasa mereka kemudian cari kontaknya. Does that scare you? I don't wanna be alone.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Bu, itu Sirian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
0: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu

0: 107,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Yes, kita masih diseram dan lagi ngebahas tentang pelaku kriminal yang sengaja melakukan atau mengubah wajah penampilan mereka supaya gak ketangkep, guys. Supaya mengaburkan identitasnya, ya. Karena ternyata OP itu aja bukan cuman untuk memperbaiki, kayak misalnya koreksi-koreksi. Ini aku kok monolit ya. Aku pengen bikin ini dong, kelopak matanya dibikin ganda misalnya gitu. Ganda campuran apa ganda putri? Atau mungkin pengen ninggin hidung gitu, koreksi bagian rahang misalnya. Terus ini smile line-nya supaya bagus, atau tulang pipinya supaya lebih tinggi dan lain sebagainya. Ternyata gak begitu, gak selalu untuk tujuan mempercantik diri. Ada nih, cewek semua. 8, kali ini 8 perempuan asal Malaysia. Ya, mereka ini orang Malaysia yang berhasil menghindari kejaran selama 17 tahun. Bisa bayangin gak? 17 tahun jadi buronan. Kaos buronan mertua juga kayak udah lecek tuh ya. Jadi 8 perempuan Malaysia ini adalah buron selama belasan tahun atas tuduhan melakukan penghilangan nyawa, perampokan, dan juga pencurian. Oke, kita mau baca dulu ya, bahwa 8 perempuan ini adalah para pelaku kriminal gitu, yang selama ini memang dalam kejaran polisi dan dalam daftar, mereka udah masuk DPO ya. Jadi pihak kepolisian tuh katanya susah banget mencari keberadaan mereka. 8 orang itu kan seharusnya lebih mudah, apalagi kalau misalnya mereka itu berkelompok ya, dibanding nyari satu orang doang. Nah, pergerakannya kan mungkin lebih kebaca nih. Tapi ternyata polisi mengalami kesulitan, di mana para perempuan ini ternyata mereka sering banget pindah-pindah tempat supaya begitu udah dicurigain, mereka udah hilang dari tempat itu. Nah, dikejar tuh akhirnya sama polisi, dan mereka melakukan perubahan pada wajah dengan operasi plastik. Selain itu, mereka juga mengubah identitasnya, ya. Jadi namanya setiap mereka pindah daerah tuh namanya udah ganti lagi. Jadi warga sekitar gak ada yang kenal dengan identitas asli dari para pelaku kriminal ini gitu. Dimana mereka, para petugas kepolisian ini ya, para aparatnya baru tahu bahwa wajah terbaru si tersangka ini yang sekarang setelah melakukan pengejaran bertahun-tahun, dan ternyata oh pantas. Jadi kayak mereka itu baru nyadar bahwa selama ini tuh dikelabui oleh para pelaku, karena pantas aja gak ketemu karena mereka selama ini melakukan operasi plastik gitu. Bahkan setelah dilakukan pengejaran ya, ada beberapa yang dilaporkan dari 8 orang ini kabur, sempat kabur ke Thailand gitu. Ngaburnya ngapain? Nah, ngabur ini untuk mengubah identitas, menghindari kejaran polisi, ya. Dan sampai melakukan apa coba? Mereka seniat menikah dengan warga Thailand, ya. Jadi supaya identitasnya tuh benar-benar berubah banget gitu. Kalau misalnya ditanya, kenal ini nggak? Enggak. Ada juga Pak Sutri di sini. Kok Pak Sutri? Bingung lagi kan polisi. Kan dia kayaknya nggak, mereka berkelompok kok nggak yang punya pasangan gitu. Ternyata mereka seniat itu untuk sampai nikah ya sama warga lokal. Ini berarti jadi kayak korban love scam gitu juga nggak sih? Kalau emang si suaminya nggak tahu ya bahwa istrinya itu adalah pelaku kriminal, kasian juga sih ditipu ya kan. Ternyata dimanfaatin keberadaannya begitu. Dan dibilang bahwa pengejaran selama 17 tahun terhadap 8 perempuan ini benar-benar menjadi tantangan ya, tantangan besar untuk kepolisian di Malaysia begitu. Tapi ternyata mereka juga nggak mau berhenti. mereka gak mau berhenti sampai akhirnya berhasil ditangkap. Begitu. Karena udah sampai nanyain keluarga juga mereka menolak untuk kerja sama, tidak kooperatif ya. Mereka ini keluarganya juga tidak kooperatif. Wah, susah banget ya. 17 tahun buron guys, setelah aku lihat ya. Oh, ternyata emang wajah itu benar-benar bisa kelihatan berbeda. Di satu waktu nih ada yang mereka ngecat, ada yang ngecat rambut, wajahnya warnanya berubah. Terus di satu waktu lagi dia pakai kerudung. Di satu waktu lagi selain itu ya, selain mereka melakukan OP ya, ini matanya juga beda banget, kelihatan jadi lebih belok gitu. Terus warna kulitnya ada yang tonenya berubah juga. Seniat itu loh ternyata para pelaku kriminal ya, untuk menghindari tanggung jawabnya. Oh my god. Tapi apa enak sih kayak gitu dikejar, ya kan? Tidur juga gak nyenyak, harus pindah-pindah terus. Udahlah, jadi orang tuh selayaknya orang-orang biasa aja gitu ya. Jangan kita sampai melakukan tindak kriminal, apalagi menyakiti orang lain gitu. Dan mudah-mudahan gak ada lagi nih akal-akalan kayak gini ke depannya, sampai OP-OP ya, sampai operasi plastik untuk menghindari tanggung jawab dan menghindari kejaran. Terima kasih buat kamu yang udah join di Suara Santai buat hari ini. Dari tadi mungkin jam 4 sore juga udah dengerin. Buat yang masuk shift malam tetap semangat ya kerjanya. Buat yang udah nyampe rumah, udah siap-siap istirahat juga, selamat menikmati waktu istirahat kamu. Yang baru makan akhirnya bisa nih, karena seharian mungkin move terus ya, mobile banget, hari ini mobilitasnya tinggi. Selamat menikmati makan kamu, mudah-mudahan gak perih ya perutnya ya. Kalau gitu Lilian Enji pamit dulu. Kita ketemu lagi hari Minggu ya. Besok yang nemenin kayaknya ada deh. Pokoknya nemenin kamu sore-sore ya. Kita ketemu di hari Minggu di spesial program Norekayo jam 10 pagi yang muterin lagu-lagu K-pop yang enak-enak banget. Kalau gitu Enji pamit bareng sama Bebski, broadcast operator buat malam ini. Sampai ketemu di hari Minggu. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar

0: Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
8: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ku ingin jadi temannya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. How was your day? Oke atau masih terngiang-ngiang dengan kejadian kemarin, Gin? Jadi belum bisa terlalu happy. Apalagi kalau hari Kamis tuh aku selalu ngerasa hari paling panjang. Selain Senin, Kamis itu adalah hari yang panjang banget sahabat suara, karena menuju weekend gitu ya. Kalau udah Jumat udah cepet banget tuh mulai jalannya si hari itu, udah mulai kerasa cepet sahabat suara. Jadi buat kamu yang seharian ini masih feeling tired aja, masih nggak ada energi, ya udah di rumah aja duduk sambil dengerin aku siaran malam ini ya, sampai nanti jam 10 malam di nongkrong barengan sama aku Gina Joya sahabat suara. Tune in terus di 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. And that was Celah Hati by Hara, sahabat suara, sebagai lagu pembuka untuk siaran aku malam ini, Ceh. Aku tuh tadi sebelum kesini, sebelum ke kantor gitu ya, baca-baca ini, scroll-scroll media sosial gitu kan, biasalah. Terus aku nemu salah satu postingan, ini tuh membicarakan soal momen yang mungkin beberapa orang pernah mengalami ini, sahabat suara ya, dimana ketika kamu mengunjungi suatu tempat, atau mungkin kamu lagi jalan, nongkrong, atau mungkin cuma sekedar ngobrol aja sama sahabat kamu gitu, tapi terus tiba-tiba ada perasaan kayak deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg, kayak dapat uang kaget gitu loh, kayak ngerasa perasaannya tuh aneh. Kayak kamu pernah ngelewatin momen ini sebelumnya tapi nggak tahu kapan dan di mana gitu loh. Padahal kamu tahu persis ini tuh pertama kalinya kamu tuh datang ke tempat itu dan melakukan hal tersebut gitu ya. Itu ada kayak sensasi creepy horror gimana gitu, sekaligus bikin merinding. Ini yang biasa orang-orang itu sebut dengan deja vu, sahabat suara. Itu adalah sebuah fenomena psikologis yang sampai sekarang beberapa orang bilang ini masih fenomena yang misterius yang dialami hampir semua manusia di bumi itu pernah mengalami hal ini gitu. Jadi fenomena ini benar-benar salah satu pengalaman yang menurut aku paling mind blowing sih, sekaligus bikin kayak aku mikir, kok bisa ya ngerasain hal seperti ini gitu. Pas kejadian rasanya tuh mungkin kamu kayak lagi ada ngelihat teaser film gitu loh, tapi itu ada kamu di dalam situ. Jadinya akhirnya bingung, ketakutan kamu ya kan. Gak heran sih banyak orang yang akhirnya mengkaitkan kejadian ini tuh sama, ya biasalah orang Indonesia, hal-hal mistis kayak gitu, reinkarnasi lah. Ada yang bilang kayak gitu soalnya, itu tuh adalah kehidupan kamu zaman dulu. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kamu pernah ada di situasi itu, mungkin berjuta-juta tahun yang lalu kamu pernah mengalami hal itu. Apa? Nongkrong sambil ngopi. Takut. Dan sampai ada beberapa orang yang bikin teori konspirasi tentang dunia paralel. Waktu itu aku juga ada pernah ngobrolin soal dunia paralel ya, sahabat suara. Tapi jujur, kalau kamu lagi ngalamin deja vu yang sampai ada di titik yang intens banget, suasananya tuh bisa berubahnya tuh memang jadi agak creepy gitu, dan akhirnya bikin kita ngeblank terus bengong. Kamu bakalan langsung diem, melihat sekitar dengan tatapan kosong, terus hatimu bertanya, ini aku lagi halu kah? Atau emang aku pernah mengalami hal kayak gini ya? Ini tuh hal yang pernah kejadian di hidup aku ya? Sambil kamu nginget-nginget lagi gitu. Keunikan inilah yang akhirnya bikin deja vu itu selalu seru untuk jadi topik pembahasan, karena saking weirdnya, saking anehnya, karena sensasinya memang membekas banget di memori kita as a human, sahabat suara. Nah, daripada kamu makin penasaran dan terus-terusan nebak, ini tuh sebenarnya ada hubungannya gak sih sama takdir atau glitch yang ada di kehidupan yang beberapa orang udah sempat bahas juga. Kita bedah bareng-bareng aja, sahabat suara, malam ini. Jadi kalau misalkan kamu penasaran, dengerin teruslah siaran aku.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng, barengan sama aku Gina Joyo dong, sahabat suara. And we still talk about deja vu. Do you get deja vu? Kalau kata Olivia Rodrigo.
1: Iya kan? Olivia Rodrigo benar dong ya.
0: Jadi ternyata rahasia dibalik deja vu itu bukan karena, ya itu tadi, karena ada yang bilang time travelers atau segala macam. Tapi itu karena di otak kamu itu lagi ngalamin itu tadi yang namanya glitch atau error. Tapi tipis-tipis aja errornya. Jadi para ilmuwan itu percaya kalau fenomena ini terjadi ketika otak kamu secara gak sengaja ngeproses satu momen yang sama sebanyak dua kali berturut-turut. Jadi ada kayak, bisa dibilang salah jalur ngirim data gitu loh. Tapi itu di otak kamu ya. Jadi memang jalannya super cepet. Jadi akhirnya membuat otak kamu itu terganggu sementara. Bayangin ya, otak kamu itu kayak, gampangnya gini deh, otak kamu komputer yang udah speknya oke banget, lagi dipakai buat scrolling medsos seharian. Nah, pas ngelihat suatu kejadian, informasi visual itu kan idealnya langsung ke pusat saraf utama otak langsung pada saat itu juga. Tapi karena ada delay-nya sedikit, alias keterlambatan sekian milidetik gitu di salah satu jalur saraf otak kamu, akhirnya otak kamu tuh malah ngirim informasi itu lewat dua jalur yang berbeda secara bersamaan. Akhirnya tuh bentrok di situ, errornya di situ, sahabat suara. Akibat dari delay yang kecil itu, jalur pertama bakal ngeproses informasi kayak kejadian yang sekarang real time lagi kamu alami live gitu ya. Tapi di jalur yang kedua yang agak terlambat itu salah ngelabelin informasi dan istilahnya membuat otak kita seolah-olah kita pernah mengalami hal yang sama di waktu yang entah kapan terjadinya. Efeknya, kedua informasi itu tadi bikin kamu gak sadar mana yang beneran dan mana yang istilahnya jatuhnya kamu kayak halusinasi, ketipu, kegocek gitu loh, sahabat suara. Ternyata manusia memang udah ditakdirkan gampang kegocek ya. Kita gampang kegocek sama otak kita sendiri loh. Takut, sahabat suara, jujur. Intinya sih ini murni salah ini doang, salah pengambilan data aja dari pusat kendali di kepala kamu, yang mungkin pada saat itu kamu juga yang pertama banyak pikirannya, yang kedua capek, terlalu banyak informasi yang kamu terima. Akhirnya kamu jadi kayak clueless gitu loh, sahabat suara. Gak tahu nih mana yang benar. Oh ini yang benar, enggak deh. Tapi kayaknya pernah, tapi kayaknya enggak. Nah itu tuh, otak kamu jadi sotoy sendiri, kayak ngomong ke diri sendiri, kamu ingat gak sih, kamu tuh pernah loh kayak gini. Tapi aku juga gak tahu kapan. Nah, kita dikasih tahu informasi tapi gak detail sama otak kita sendiri, sahabat suara. Jadilah kita bingung juga. Padahal mah itu cuma trik sensorik doang. Gak ada yang namanya kamu pernah menjadi time traveler atau segala macam, tuh gak pernah. Lucu banget ya, organ paling pinter di tubuh kita ternyata bisa sesotoy dan sekreatif itu ya, kalau lagi salah koordinasi dalam memproses data. Istilah kayak gitu, sahabat suara. Jadi gak ada tuh yang namanya itu kamu pernah mengalami hal yang sama berjuta-juta tahun yang lalu. Ah, siapakah aku? Manusia purba kah?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhindra. PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026 dengan Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 dan Pertamax RON 95 menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian berkala ini didasarkan pada perkembangan harga minyak dunia dan keekonomian pasar. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan serta distribusi BBM berkualitas di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya dapat dipantau melalui saluran resmi Pertamina. Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday edisi Juni 2026 dengan hasil sempurna usai mengalahkan Mozambik 1-0 dan juga membungkam Oman 3-0. Gol tunggal kemenangan ini kali ini dicetak oleh Ole Romani pada babak pertama. Pelatih John Herdman kembali menunjukkan dominasi permainan dengan skuad yang konsisten. Timnas Indonesia dijadwalkan berkumpul kembali untuk bergabung dalam laga Asian Championship 2026 melawan Kamboja 27 Juli 2026 mendatang. DPR dan pemerintah sepakat mengizinkan polisi aktif menjabat di lembaga sipil asalkan terkait dengan tugas kepolisian. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat panja Senin lalu. Wamenkum Edward Omar Syarif menyatakan posisi manajerial maupun non-manajerial bidang keamanan, hukum dan pelayanan publik diisi lewat seleksi sistem merit. Meski dikritik melanggar TAP MPR, aturan teknisnya akan diperjelas melalui peraturan pemerintah tanpa merinci daftar kementerian di dalam undang-undang tersebut. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhindra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sahabat suara, barengan sama Gina Joyo. Dan kita masih ngobrolin glitz deja vu itu tadi ya. Bukan karena time traveler atau segala macam, bukan. Dan kamu juga pasti penasaran kan, kenapa glitch di otak ini tuh kok gak terjadinya tuh setiap saat aja ya Gin? Kok ada ya orang yang mau terjadi glitch setiap saat tuh kok ada gitu loh. Dan kenapa deja vu ini cuma muncul di momen-momen tertentu aja? Jawabannya bukan karena kamu belum bisa melupakan masa lalu, tidak. Tapi lebih ke karena ada hubungannya aja sama kondisi fisik dan juga mentalnya kamu, terutama masalah gaya hidup kamu akhir-akhir ini itu seperti apa. Itu menentukan deja vu kamu yang akan kamu alami gitu ya. Jadi ada beberapa riset yang bilang tingkat keseringan kamu ngalamin deja vu itu bakal meningkat drastis kalau kamu lagi stres akut kayak yang tadi aku udah mention di awal ya. Terus kamu capek, kamu hobi begadang, pokoknya gaya hidupnya gak sehat, makin sering kamu mengalami glitch kayak gitu sahabat suara. Jadi kamu kurang tidur, kalau kamu lagi kurang tidur mungkin gara-gara deadline sekolah, kuliah, kerjaan, jadi performa otak kamu otomatis juga akan turun drastis. Sel-sel saraf jadi gak maksimal untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan itulah membuka peluang terjadinya salah kirim, delay, glitch. Makin gede banget dan akhirnya menimbulkan yang namanya deja vu. Jadi kalau kamu belakangan ini sering banget ngerasa do you get deja vu? Itu bisa jadi itu adalah alarm dari tubuh kamu yang mengisyaratkan istirahat please, aku capek loh, kayak gitu loh. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya, ada kalanya momen deja vu yang kita alami itu rasanya kayak bener-bener it was too real aja, kayak nggak bisa bedain mana yang bener-bener deja vu dan mana yang bener-bener momen itu pernah kita alami sebelumnya gitu. Dan ada rasa kayak deja vu-nya tuh hidup banget gitu, sampai kamu merinding rasanya kayak ih pernah kah kayak gini, tapi sama siapa ya, sampai kayak gitu. Ada sahabat suara, kayak kamu bisa nebak nih orang pasti habis ini bakalan ngomong ini deh. Atau kamu tahu persis warna mobil yang bakal lewat di depan mata kamu. Itu ternyata ada kasus-kasus deja vu kayak gitu. Itulah yang akhirnya bikin beberapa orang susah ngebedain mana yang halusinasi dan mana yang emang itu kejadian nyata pernah terjadi sahabat suara. Sensasinya terlalu nyata aja. Dan ini bikin kita jadi sering ngerasa amazed, juga confused at the same time sama kapasitas memori kita sendiri, mempertanyakan gitu ya kebenarannya gitu. Gimana kalau menurut kamu sendiri sahabat suara, apakah kamu percaya kalau deja vu itu ya karena otak kamu lagi capek aja, atau kamu juga percaya enggak ini mah ada teorinya sendiri Gin, teori konspirasi ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita masuk ke Akamsi, anak kampus sini, sahabat suara. Bagaimana kan timeline dipenuhi oleh berita yang dar-der-dor. Wow sekali, jujur. Di usiaku yang 20 tahun ini ya, 20 tahun awal menuju ke tengah gitu, aku tuh ngerasa tidak siap ada di posisi yang kayak gini gitu loh, dimana oh ternyata banyak sekali issues yang akhirnya ngebuat aku juga mulai berpikir ulang dalam menjalani hidup. Asik, ya kan? Apalagi kemarin kita tahu lah ada bensin harganya naik langsung tiba-tiba di tengah malam gitu ya kan. Terus ada berita-berita lain lah yang akhirnya bikin kita juga ngerasa takut, terutama untuk anak-anak muda gitu ya. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja juga. Bingung rasanya sebagai seorang mahasiswi tingkat akhir ini, kira-kira apa ya yang bisa gue lakuin untuk menyikapi hal seperti ini gitu loh sahabat suara. Ada yang sama gak sih kayak aku merasa kayak gitu juga, cuma bisa ngeraba-raba gitu ya kan. Banyak sih diajak diskusi, aku tuh diajak diskusi sama mamaku, sama papaku, sama terakhir itu sama pak adikku juga diskusi soal perihal yang kayak gini. Even sekarang kan aku juga banyak menghabiskan waktunya sama orang yang lebih tua dari aku gitu loh. Dan ternyata isu itu juga mengganjal juga buat mereka-mereka yang jauh di atas aku, sahabat suara lah. Gimana aku yang masih anak kecil imiot ini ya. Nah ternyata aku sudah menemukan beberapa tips yang mungkin, ini tips simple kok, bukan tips yang gimana-gimana, tips yang besar sekali atau tips yang complicated gitu, enggak. Ini tips simple aja yang bakal aku bagiin, how to deal with this issue sahabat suara as Gen Z dan juga sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Aku mewakili kamu-kamu nih para mahasiswa. Mau tahu tipsnya apa aja? Makanya di sini terus sama aku ya.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
2: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Rahasia 2 by Ren, sahabat suara ya. Acot. Aduh, aku kan tadi udah mau membagikan rahasia tips and trick how to deal with these issues as a Gen Z, sahabat suara. Iya. Berita nilai tukar rupiah lagi loyo. Loyo banget, melemah. Ya ampun, sebagai mahasiswa yang isi dompetnya mengandalkan uang saku bulanan, atau mungkin ada yang kerja tipis-tipis as freelance lah gitu ya. Jujur, berita kayak gini tuh memang bikin kita auto ketar-ketir. Apalagi sekarang bensin harganya naik. Bahkan di grup WhatsAppku sama sahabat-sahabatku tuh, sahabatku bilang kayak gini, dia itu mempertahankan pakai Pertamax. Susah, mau pindah Pertalite aja gengsi banget. Gak bisa, motornya brebet-brebet. Jadi gimana ya caranya nih? Soalnya kalau dolar naik, biasanya tuh barang-barang impor yang sering kita pakai sehari-hari, harganya juga bakalan jadi melonjak drastis, naik gitu. Dan itu jelas, itu ancaman kok untuk kelangsungan hidup kita. Gak cuma orang-orang dewasa, kita as mahasiswa tuh juga di kampus ini terancam loh, Pak. Gimana ya? But that's okay, calm down. Kita sebagai agen perubahan anak muda Indonesia gak boleh langsung pasrah, sahabat suara. Harus semangat. Sama keadaan ekonomi sekarang, kita harus semangat. Langkah pertama yang bisa kita lakuin buat cewek-cewek terutama ya, beauty and lifestyle habits. Stop untuk check out kosmetik atau baju-baju fashion impor dulu untuk sementara waktu. Sekarang tuh momennya yang paling pas menurut aku untuk mulai melirik dan beralih ke brand fashion, makeup atau skincare lokal yang kualitasnya semakin kesini bisa dipertimbangkan kok. Semakin oke, sahabat suara, gak kalah saing sama produk luar, yakin percaya sama aku. Selain bisa bikin muka tetap glowing dan penampilan kamu juga tetap stylish, gak usah takut kamu kantongnya jadi bolong banget, tiba-tiba uangnya hilang. Jadi please sekarang beralih ke lokal dulu, karena ini punya dampak yang besar juga, sahabat suara. Dengan kamu membeli produk lokal, kamu secara gak langsung udah ngebantu perputaran uang tetap muter di dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi domestik kita juga. Jadi simpen dulu wishlist barang impor kamu di keranjang, dan coba kita sekarang mulai bangga pakai produk-produk lokal. Demi apa sih? Demi menyelamatkan rupiah kita bareng-bareng, sahabat suara. Satu lagi nih, trik survival penting yang wajib kamu lakuin, apalagi anak-anak yang ngekos. Aku juga sih gak ngekos, tapi aku perlu nih kayak gini. Coba cek lagi akun subscription digital kamu yang basis pembayarannya pakai dolar, sahabat suara. Aplikasi itu kan banyak ya langganan, terutama anak-anak kuliahan nih. Aplikasi untuk edit tugas, streaming musik, apps premium yang lainnya yang harganya juga akhirnya naik. Aku ngerasain, sahabat suara, gara-gara konversi course ini. Mending kamu pilih-pilih lagi nih, mana yang beneran fungsional, mana yang bener-bener akan kamu pakai, mana yang jarang kamu pakai. Kalau kerasa jarang pakai, ya udah langganannya diberhentikan dulu gitu. Nanti kalau semuanya sudah membaik, boleh nih kamu pakai lagi. Kalau emang gak terlalu kepake buat urusan kuliah atau mungkin hiburan wajib, ya mending di cancel aja kalau menurut aku, atau unsubscribe dulu biar cash flow kamu juga aman terkendali. Gimana? Masih penasaran sama tips-tips lainnya?

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ya, kita tadi sudah memasuki dua tips yang aku bagikan ke Kamil. Tapi apakah cuma itu aja, Gin? No, dek. Enggak, ini ada lagi nih. Nih, kelemahan rupiah itu jangan sampai bikin kehidupan sosial kamu nih. Sebagai seorang mahasiswa culture, sebagai seorang mahasiswa girl, Gen Z abis, mendadak jadi orang paling kuper se-Semarang. Enggak, itu enggak worth it banget ya. Kebiasaan kita yang suka nugas sambil ngobrol, sambil nongki-nongki cantik alias cafe hopping, jangan kamu liburkan. Jangan kamu berhentikan. Sebenarnya tetap bisa kok jalan terus. Asal, nih. Asal strateginya aja yang perlu kita ubah dikit. Izin Nindro ya. Ini aku akan memberikan teori kamu, Nindro ya. Dari salah satu teman aku, sahabat suara. Daripada kamu maksain datang ke cafe shop yang gede, yang harganya semakin hari kopi, masa iya kopi 31.000 sih? Gitu ya kan? Mendingan kamu cari alternatif tempat nongkrong lokal atau UMKM baru di sekitaran kampus, sahabat suara. Aku udah lihat sih beberapa, kayak sekarang ada beberapa cafe shop, homey cafe shop yang memang kecil-kecilan kayak gitu, yang ternyata kalau buat nugas juga oke aja gitu. Walaupun memang nggak se-hype cafe shop yang lain lah, kenapa enggak, kan yang dicari vibesnya. Betul pasti banyak banget kan homemade matcha cafe, hidden gem tersembunyi gitu, atau kedai kopi lokal kecil yang estetik dan punya vibes very calming untuk nugas seharian, pasti ada, aku yakin. Nah, nongkrong di tempat-tempat kayak gitu aja, selain dapat harga yang jauh lebih ramah di kantong, rasanya juga enak kok, otentik kok, rumahan banget, homey banget. Kamu bisa beli segelas kopi dari UMKM kecil, pelaku usaha kecil, kamu itu udah jadi istilahnya pahlawan yang ngebantu warung atau kafe lokal itu untuk tetap bertahan di tengah situasi ekonomi yang lagi menantang, sahabat suara. Terus pas kamu mau bayar di kasir gitu ya, usahain untuk maksimalin penggunaan Kris atau aplikasi bank lokal yang kamu punya. Pilih metode pembayaran digital domestik ini tuh ngebantu untuk memperkuat ekosistem pembayaran di dalam negeri kita, biar makin solid, biar makin mandiri juga. Tapi ingat, sebagai anak muda yang adaptif, kamu juga jangan sampai anti banget sama yang namanya pegang uang fisik alias cash di dalam dompet kamu. Kamu tahu kan, sahabat suara, aku udah beberapa kali bilang, aduh aku tuh anaknya cashless banget, jarang banget aku megang cash gitu. Karena selain aku kalau dipegangin cash itu duitnya gone begitu saja, selain itu aku juga kadang suka lupa naruh duit gitu loh, di mana ya, kayak waktu itu aku punya 100.000 tapi aku taruh mana ya gitu. Padahal ya sebenarnya di dompet aja, tapi waktu itu sempat aku keluarin terus aku masukin ke dalam tas atau ke dalam jaket karena kalau biar dipakai itu gampang. Itu tuh kenapa aku menghindari pakai cash. Tapi sekarang mamaku tuh sempat beberapa kali bilang gini, jangan akhirnya kamu gak pakai cash deh kak, sekarang tuh usahain pegang cash juga, walaupun memang untuk pembayaran segala macam kamu masih pakai Kris. Kayak gitu, sahabat suara, pentingnya mindset yang very mindful kayak gitu tuh untuk membantu perekonomian kita sekarang. Soalnya masih banyak banget kok UMKM pinggir jalan yang kecil gitu, kayak abang-abang batagor atau mungkin ibu-ibu penjual burjo depan kos, yang belum semuanya menyediakan fasilitas cashless ini. Apalagi kalau misalkan gerobakan gitu ya, gak semuanya itu punya Kris, sahabat suara. Menyediakan uang tunai pecahan kecil bakal ngebantu banget untuk mempermudah transaksi beliau-beliau ini tanpa kamu perlu ribet mikirin, aduh gimana ya caranya mendapatkan uang cash sekecil ini dalam waktu yang sekejap gitu. Jadi kadang 5.000 tapi saya gak punya Kris mbak. Lah, ngambil duit juga minimal 50.000, ibunya belum tentu punya kembalian gitu ya kan. Jadi daripada kamu menyusahkan diri sendiri, sekarang sediain cash yang kecil-kecil aja, kayak 10.000, 5.000. Aku sih sekarang 10.000, sahabat suara, biar kalau dipecahin gampang. Jadi mempadupadankan antara cashless untuk kafe lokal dan cash untuk warung-warung kelontong itu adalah act yang very helpful in this economy and
in this situation.

sekarang, opsi untuk jalan-jalan ke luar negeri atau beli barang high-end branded luar, coret aja. Jangan dimasukin list, sahabat suara. Kalau udah ada di list, dicoret. Kalau belum ada di list, ya jangan dimasukin. Istilahnya gitu ya. Ini tuh the perfect timing for you untuk merencanakan staycation barengan sama teman-teman atau sekedar jalan-jalan explore destinasi wisata lokal. Percaya, aku tuh karena sekarang aku sedang tidak bisa pergi kemana-mana, sahabat suara, situasinya tidak memungkinkan ya, sedang skripsian, tapi aku sudah memilah-milah, asik, tapi gak tahu sih bisa kesana apa, enggak, doain semoga bisa, sahabat suara. Aku udah mulai milah-milah nih, wisata-wisata yang bau-baunya tuh bau-bau alam di kota Semarang ataupun yang di luar kota yang bisa dieksplor dengan budget aku as anak muda yang masih belajar dalam mengatur keuangan juga, kayak gitu ya. Lagian kalau liburan domestik kan efek dominonya luar biasa banget ya, karena kamu ikut menghidupkan hotel lokal, tenan-tenan makanan kecil, gigs ekonomi kreatif di sekitarnya juga ikut kamu dukung secara tidak langsung. Jadi duit yang kamu keluarin bakal langsung dirasain manfaatnya itu sama saudara-saudara kita sendiri, sesama warga lokal. Jadi liburan kamu rasanya juga akan jauh lebih menyenangkan, akan membawa berkah untuk yang lainnya. Asik, wow. Jadi kesimpulannya, memang menghadapi isu rupiah yang lagi melemah itu gak perlu direspon dengan rasa kepanikan yang aduh, yang akhirnya jadi membuat kamu tidak bisa apa-apa sih, sahabat suara. Atau akhirnya malah bikin kamu jadi hematnya tuh ekstrim banget sampai menyengsarakan diri sendiri. Kayaknya enggak sih, khawatir perlu, tapi kita juga tidak bisa berhenti begitu saja. Kita cuma perlu bijak, lebih peduli lagi, ubah sedikit habit harian kita untuk selalu memprioritaskan segala hal yang berbau lokal. Dari yang biasanya kau pakai high end luar negeri, coba deh, barang-barang lokal juga banyak kok yang bagus-bagus. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil di sekitar kampus, as Gen Z, as mahasiswa, kita bareng-bareng jaga kekuatan ekonomi domestik kita. Bangga jadi anak muda yang cinta produk Indonesia. Produk Indonesia gak kalah keren, yakin, percaya deh sama aku, sahabat suara. Wow. Ngobrolin soal how to deal with this issues as a Gen Z, ternyata udah jam 10 malam. Sudah waktunya kita juga pamit undur duduk, karena kalau berdiri terus capek, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin siaran aku dari tadi jam 8 sampai sekarang. Dan terima kasih juga buat Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Kita ketemu lagi besok, sahabat suara. Jaga kesehatannya di situasi yang sekarang. Kesehatan kamu itu yang paling penting. Dan aja signing out. Bye, sahabat suara. See you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin tuh buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO,
2: ya
1: hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Side jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
2: 2.000, 20.000.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu saya job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Katanya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings. Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good,

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Di suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Bentar. Sebelum kamu dekor rumah dan ngisi rumah kamu sama furniture yang cantik, mending kamu stop dulu. Lihat produk furniture dari pengrajin lokal Jawa Tengah dan langsung datang ke Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Untuk memperluas akses pasar produk furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin acara Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Selain itu, acara ini juga jadi bagian dari acara Festival Jateng Syariah 2026. Jadi bakal ada banyak aktivitas yang bisa kamu ikutin. Ada B2B and B2C networking event, free design consultation, factory direct price, halal oriented furniture, dan masih banyak lagi. Central Java Furniture and Carving Expo bakal diadain dari tanggal 13 sampai 16 Juni 2026 di Atrium Ground Floor DP Mall Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_indonesia_jateng.
7: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari sebelumnya berbentuk barang menjadi transfer tunai yang langsung diberikan kepada masyarakat. Penerima manfaat disebut akan menerima hingga 5,4 juta rupiah per orang. Luhut menjelaskan sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau penyaluran bansos secara lebih akurat dan tepat sasaran. Namun hingga kini belum jelas kapan skema baru tersebut akan diterapkan. Carmilla Purba, seorang joki tong setan wanita asal Simalungun, Sumatera Utara, mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang tampil di atraksi The Wall of Death di Inggris. Atraksi ekstrim ini mengharuskan pengendara motor melaju di dinding silinder vertikal dengan kecepatan tinggi, mirip dengan wahana tong setan yang populer di Indonesia. Carmilla yang memulai karir joki dari pasar malam tahun 2014 ini sempat tampil di Thailand pada 2018 hingga akhirnya diundang ke Inggris bersama Ken Fox Wall of Death. Instagram menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun manual sesuai preferensi pengguna. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan. Kini, pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kata Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
6: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
5: Apaan sih?
6: Yeay.
7: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
8: Noregayo.
9: Fantastic baby.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
10: Dengarkan Iswara di mana aja,